0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dino iki dino Rebo, kalender 17 Juni 2021 ya. Balik mana ketemu ambek aku Cak Bejo di program Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan. Jam itu sampai jam 10 awan aku ngancani sampean. Ayo melok guyonan, melok jalan seduluran di pasar kota. Dodolan buat srikaya budal jampi itu gawe celana numpak sepeda. Wong lanang dulur sing sregep makaryo kanggo contoh anak putu kudu semangat ngelaksanakno tanggung jawab kepala keluarga. Noto mejo gawe prasmanan sobat kota, ayo melok guyonan bareng Cak Beco melok pantunan Parian Suroboyoan.

0: rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur buat sampai yang baru saja bergabung, baru saja menemukan frekuensi walu-walu koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Kata ini 561-14-16-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Suroboyo.
0: Waduh.
1: Sambungan shot.
0: Selamat pagi Pak Rusdi.
1: Ya,
0: luruskan
1: mas,
0: lurus.
1: Mas Bejo.
0: Nggih.
1: Tuku parfum warnane biru. Assalamualaikum Cak Bejo, apa jek lemu?
0: Kadang salam dikai campuran jangan kari. Waalaikumsalam Pak Rusdi, yok nopo jenengan kabari.
1: Mangan blewa sampai papat. Asal aku ijek sehat alfiat Cak Bejo.
0: Alhamdulillah. Gedange pun supil lho nggih, gedange nggih.
1: Wah, iki gedange sebelahku. Wah, rada tunggal gedang uli cicil wae. Wis tak takon temen wae.
0: Gedang uli. Ini
1: masalah mbek. Gawean mbek anakku. Kayak teri lho ya, benar mbek kayak geragu. Nu enak to.
0: Nggih, nggih. Tapi
1: tuh gedang nek gedang enggak wani mangan aku. Nah, iki kolesterol tok iki.
0: Nggih.
1: Iya, dadi sak tulung mangan niku gedang tak pangan sik cak Bejo. Mangan bae tak pangan. Mangan tak tutup gedang menawa wis aman.
0: Nggih, nggih, nggih. Gedang ulin niku nggih, gedang ulin.
1: Gedang ulin jabe temen. Sing sing golek ah, cocok nang tukang iki. Kau nak pakai tu lagi baru lagi.
0: Wingi waktu surawan niku kata gedang.
1: Iya, kamu degai cap cuy kata bulan ini cap cuy.
0: Nge.
1: Oh, satu lagi lah kamu degai cap cuy. Tapi ni cara kau cakup sih mau cakup takkan cara. Gedang ulu gan ngantak doyan pasti tak kena wang mau cari ulu. Masalah gedang kan kecut cap cuy.
0: Nge nge nge.
1: Kau seneng nak gedang susu angin seneng ulu. Masih aku seneng nak gedang susu tak warang ulu.
0: Kalau nge seneng nemen tambahan.
1: Ah itu. Ayo. Mana tahu campur kalau Mbak Naya. Aku yo dimbui wak bandeng. Ayo dulur-dulur, ngrono Radio Kota. Supaya tambah seneng. Asik-asik lurus.
0: Luruskan lurus. Mau ke melok pasar kota ini dijamin sepaneng ilang, sumpek ilang.
1: Iya, Cak Bejo. Karena kota iya tak mau capcer. Wis ora mandeg rumebu orang-orang.
0: Nggih. Wonten malih Pak Rusdi.
1: Pun niku Cak Bejo. Kalau tak jalan lagu ni Cak Bejo keramat ya.
0: Keramat.
1: Sing, gih sing, sing saking banget jimaun gih.
0: Gih, siap.
1: Gih salamnya untuk semuanya ya ki. Manto, Kota FM semoga semuanya terhibur.
0: Amin.
1: Sehat. Bahagia, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ibu panjang umurnya juga Cak Bejo juga ya.
0: Amin. Matur nuwun. Semuanya
1: semoga kibiwa barokah panjang umurnya rukun.
0: Amin.
1: Oh, terima kasih Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi ngagel luruskan lurus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

Walau-walau apa Siji Radio Kota FM dan Duty Surabaya Sobat Kota FM untuk cuaca Surabaya dan sejumlah daerah di sekitarnya Rebo Dino iki dulur 17 Juni didominasi kondisi cerah hingga berawan, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius. Sementara itu tingkat kelembapan hari ini cukup bervariasi sehingga masyarakat tetap perlu menyesuaikan aktivitas dan menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan. Selain kota Surabaya, wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan diprediksi cuaca cerah sepanjang hari meski warga tetap disarankan memantau perkembangan cuaca terbaru sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan Rebo 17 Juni 2016 Surabaya, Gresik, Sidoarjo iki cuacane cukup cerah kaya Surabaya cuacane 40 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 sampai 89%. Sementara Gresik cuaca cerah, suhu udara selami sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 6 sampai 90%. Dan Sidoarjo cuaca cerah, suhu udara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 53 sampai 95%. Selamat pagi Cak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Pasar Kota Parikan Surabaya rek warga sawo terata pandir salam seduluran mawon. Matur nuwun untuk Cak Sutartong, terima kasih nji sudah gabung di Pasar Kota. Cak Ahmad Dudori Pasar Kota. Cak Bejo selalu hadir Jakarta, request seki di Pariannya dulu Cak Ahmad Dudori, sekali-sekali coba Parian ya. Jakarta Utara hadir Mbak Yeni Kartika, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Harun Al Rasid dari warga Jalan Pancing City Medan hadir. Isi daftar absen dan sekalian menyapa fans Pasar Kota Dangdut Surabaya. Cak Bejo selamat bertugas dan matur nuwun. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi mendung dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Bunda Kalis yang ada di kawasan Bandung. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Su.

Dan sampai kita apa masih hasil pertandingan ya untuk Piala Dunia 2026. Di mana Perancis berhadapan dengan Senegal berakhir dengan skor 3-1. 3 gol dari Perancis dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-66 plus 9 atau menit ke-66 ya, ada juga 90 plus 6 Brice, dan satu gol dari Perancis dicetak oleh Bradley Barcola di menit ke-82. Sementara satu gol dari Senegal dicetak oleh Ibrahim Baye di menit ke-90. Dan sementara itu sobat Kota FM, pertandingan hari ini ya, antara Irak berhadapan dengan Norwegia berakhir dengan skor 1-4. Dan kok jam 8 ini pertandingan seru, Argentina menghadapi Algeria ya. Argentina main jam 8. Dan ke jam 11 ini orang Austria berhadapan dengan ambek Jordania.

Dan mau bengi ya, ada konvoi dan juga acara pengesahan sebuah organisasi silat ya. Dan ini terjadi bentrok di Kaljudan dan satu orang dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan antara dua kelompok pesilat pecah di Jalan Kaljudan Surabaya dulur. Akibatnya satu orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Dan informasi yang dihimpun, bentrokan terjadi tepat di Kaljudan Gang 10, 12, dan 14 Kecamatan Mulyorejo Surabaya sekitar pukul 12:30 isu ya. Jadi warga ngiki ngomong saat bentrokan, dia melihat salah seorang warga berinisial bersimbah darah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan Agus menuturkan bentrok terjadi ketika warga sedang lelap tidur sekitar pukul 12 malam. Dan tidak lama mendengar ada suara gemuruh orang berlarian. Karena penasaran warga keluar rumah, saat melihat keluar, warga mendapati ada dua kelompok pemuda saling menyerang. Dan bentrokan itu terjadi di kawasan perkampungan padat penduduk karena kedua kelompok itu berasal dari perguruan silat yang sebelumnya konvoi pengesahan.

0: 16 16 567 69 23 monggo dulur. Nah, gue di pasar kota, pantunan Parian Suroboyoan, kalender yang ke-17 di bulan Juni 2016. Selamat pagi, ada Abah Waisal yang ada di Gianyar, Bali, hadir pasar kota. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Pasar kota pantunan Parian Suroboyoan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Kalista di Kabupaten Bandung. Gimana
1: Mas
0: sehat?
1: Bejo, apa kabar?
0: Baik, sehat Bunda. Bunda juga sehat ya?
1: Alhamdulillah, aku baik-baik saja.
0: Yang pasti sudah berolahraga ini ya.
1: Iya, nanti jam 8 lebih, jam 9 mau pergi.
0: Wih, ada acara sama
1: ada
0: teman-teman.
1: Ada kajian ini, ada kajian taklim.
0: Rutin ya itu ya, Bunda ya?
1: Seminggu itu 2 kali kalau di luar gitu.
0: Seminggu 2 kali.
1: Kalau di ini, kalau di wilayah mah hampir setiap hari, cuman beda aja ininya, cuman beda aja jamnya.
0: Jamnya ya. Berarti ini acara,
1: jamnya dan harinya aja gitu Mas Bece.
0: Acaranya Bunda padat banget ini ya.
1: Padat tapi senang dinikmatin saja. Benar.
0: Cuaca di Bandung gimana? Cuaca di Bandung cerah, berawan.
1: Panas sekarang, panas ya? Tapi dingin.
0: Iya, di Bandung
1: panas,
0: dingin.
1: Panas tapi dingin gitu.
0: Sama
1: cuaca di sini.
0: Kota Surabaya kalau udah panas menyengat ini.
1: Sama di sana juga panas ya.
0: Panas ini. Oke, ditarik Bunda pantunnya.
1: Oh iya, siap. Bentar.
0: Siap.
1: Pantun buat ini ya, buat Surabaya nih.
0: Oke. Okay.
1: Jalan-jalan ke Surabaya.
0: Cakep.
1: Sambil menikmati rujak cingur.
0: Cakep.
1: Hati gembira, langkah ceria.
0: Cakep.
1: Semoga rezeki hari ini lancar terus dan
0: alhamdulillah membahana. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Ada
1: salamnya,
0: lagi. Salah lagunya request malaga Bunda. Request lagu apa ini?
1: Ini aja lagunya. Ini aja spontan tanpa uhui.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya buat Gianto Rimbo ya.
0: Iya.
1: Terus Mas Rijal, Hadi
0: Prayitno.
1: Hadi siap.
0: Hadi Prayitno.
1: Beri kita kembarin Renita, Vera, terus Ferry yang ada di Bali. Umi Jelira, Bunda Mina gitu ya.
0: Yep.
1: Bunda Mina yang ada di itu ya.
0: Di Lamongan.
1: Yang ada di Lamongan. Rita Herlina. Inces, Inces, terus itu siapa yang di Abah Wahley?
0: Abah Waisal yang di Gianyar Bali.
1: Abah Waisal. Terus siapa lagi ya yang suka sapa-sapa aku? Bunda itu, Bunda, aduh lupa aku namanya tuh yang di Facebook teh. Vera.
0: Oke.
1: Mbak Vera. Dan semuanya aja deh.
0: Siap.
1: Yang suka sapa-sapa aku di sana juga salam kenal dari aku ya.
0: Terima kasih
1: dari
0: Bunda.
1: Dari kota Bandung.
0: Bandung hadir.
1: Iya. Tetap semangat pokoknya mas semua disapa oleh aku.
0: Okay.
1: Buat yang fans Surabaya spesialnya mah buat ini aja. Buat Mas Bejo sehat selalu banyak rezekinya ditunggu main ke kota Bandung.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
1: Sama-sama.
0: Aduh,
1: jangan bosan ya.
0: Siap Bunda, ditunggu terus di Kota FM Surabaya.
1: Iya, oke deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalisa yang ada di kawasan Bandung sudah hadir. Cak Nafik yang ada di kawasan Gresik hadir. Selamat pagi Cak Nafik.
2: Kok bisa ya

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walaupun CG Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Balik mana dari program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati, selamat bergabung di Kota FM di Pasar Kota ya. Ada Cak Ainul Jaya Service Gresik Adi, assalamualaikum, selamat beraktivitas, salam untuk semuanya. Jabe jauh, selamat bertugas. Matur nuwun untuk Cak Ainul Jaya Service. Selamat pagi, selamat gabungan langsung di program Pasar Kota, Cak.

14 16 567 6923. Sobat Kota FM juga sok gabung melalui WhatsApp Radio Kota FM. Tanggo ni 081 7505 88 881. Dan sebagai Kota FM, beberapa hari yang lalu ya, awak dewe sempat nyampein informasi mengenai pengendara motor yang meninggal, satu meninggal, satu luka-luka karena terperosok nanggone proyek gorong-gorong. Nah, Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi mengaku adanya kelalaian pada proyek gorong-gorong, tepatnya di lokasi dua lansia pengendara motor tercebur ke dalam proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah depan Plaza Marina, yang membuat Laila Endriati meninggal dunia dan semua suaminya bernama Edi Parlin selamat. Evaluasinya memang ada kelalaian, makanya ada peringatan betul kepada pimpronya, pimpinan proyek sekali lagi mengulang kesalahan yang sama, saya capot sama kepala dinasnya di SDABM. Eri menjelaskan hasil evaluasi menunjukkan pengamanan di lokasi proyek sebenarnya telah terpasang, namun pemasangan barier dinilai tidak sesuai standar karena masih terdapat celah yang membahayakan pengguna jalan. Jadi di sana memang tidak ada pengaman, pengamannya sudah ada, tapi tidak rapat atau masih renggang. Ketika renggang ini berputar, memang beliau sudah sepuh ya, tidak melihat lampunya kurang terang dan belok masuk di tengah-tengah barier. Dan Wali Kota meminta di SDABM dan pihak kontraktor untuk memastikan pengamanan proyek gorong-gorong sesuai dan aman bagi warga. Mulai dari dipasang penanda, barier hingga lampu tanda. Dan Eri Cahyadi masih memberikan kesempatan waktu 2 hari untuk memastikan pengamanan proyek sesuai dengan standar. Jika setelah tenggat waktu tersebut masih ditemukan pelanggaran atau pengamanan yang tidak sesuai standar, Eri menegaskan akan mengambil tindakan tegas dengan mencopot kepala DSDABM Hidayat Sah dan Pimpro.

Dan Sobat Gen FM, informasi ya untuk hari ini, akan ada demo dari teman-teman mahasiswa yang akan turun ke jalan.

Dan sebagai FM pastikan masih terus gabung bareng saya Cha di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Gelombang aksi massa dipastikan akan memadati jantung kota Surabaya di Rebo Dulur. Aliansi BEM Surabaya ABS secara resmi mengumumkan kesiapannya untuk mengerahkan ribuan massa dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang dipusatkan di depan gedung Negara Gerahadi. Keputusan ini diambil setelah ABS menggelar forum konsolidasi dan teknis lapangan Teklab di Telkom University Surabaya Selasa wingi. Pertemuan itu dihadiri oleh berbagai perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM se-Surabaya beserta elemen masyarakat sipil lainnya. Aliansi BEM menilai kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja dan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil serta ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi menjadi pemantik utama gerakan ini. Dan ABS menekankan bahwa gerakan ini murni berangkat dari keresahan masyarakat. Dia mengingatkan seluruh peserta aksi untuk menjaga integritas gerakan. Dalam aksi yang akan digelar hari ini, Dulur, Aliansi BEM Surabaya membawa 7 poin tuntutan krusial yang menyentuh sektor ekonomi hingga lingkungan. Yang pertama, stabilitas harga menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM guna menstabilkan harga bahan pokok yang membebani rakyat kecil. Dan mendesak langkah taktis penyelamatan nilai tukar rupiah dan menuntut pencopotan pejabat atau menteri yang dinilai inkompeten dalam mengelola negara. Mendesak pengesahan RUU perampasan aset untuk memiskinkan koruptor, menolak kebangkitan dwi fungsi aparat, serta menuntut pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang berpotensi membungkam demokrasi. Menolak eksploitasi berkedok proyek strategis nasional seperti SWL Surabaya, serta menuntut perlindungan hak tanah adat di Papua dan intervensi oligarki. Pemulihan ekosistem. Mendesak pemulihan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang menghancurkan mata pencaharian petani dan komoditas lokal. Jadi mungkin sampai-sampai yang saat ini atau mungkin ya siang-siang nanti mengarah ke Gedung Gerahadi mungkin bisa mencari atau jalan alternatif Dulur, karena diperkirakan ya ribuan massa akan memadati Gedung Gerahadi Surabaya.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dengerin cintaku tulus karena nyanyi
1: beneran akan
0: bener atuh.

Duti Surabaya, selamat pagi. Ada Mbak Dumayanti. Pagi Mas Bejo, hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara hadir. Selamat pagi Bunda Kalista Agustin Iskandar. Assalamualaikum. Dari Bandung hadir, matur nuwun Bunda. Selamat pagi juga untuk Mbak Putri. Putri Subang hadir. Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Pasar Kota Ca, matur nuwun. Kemudian ada Mbak Fitritia, onok papat sikile sapi, luwih semangat sak wise ngopi. Mantap. Ca Asmawi Abi, matur nuwun parian Surabayane sing mantep lan tep kebak motivasi pancen benda dari kepala keluarga kudu sregep makarya demi anak butuh. Tuku timun gone Cak Sunar mangan soto nang pinggir kali, golek nafkah sing lurus lan benar ge pakan anak bojo. Gedang lutuk dipangan ulur mangan sego sambal terasi. Rungokno Kota FM gawe ati pinter, Cak bojone pinter ngasringi. Matur nuwun Cak, selamat pagi, salam sehat selalu ya. Ada Pulpu Medan hadir, Cak Rasman Diski juga terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Selamat pagi Mas Sirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bada soleh Koko Bangkalan hadir.

Sekali lagi hati-hati ya Sobat Kota FM, mungkin bisa mencari alternatif jalan ya, karena untuk hari ini diperkirakan ribuan mahasiswa akan menggelar aksi demo di depan kantor Gerahadi, kantor gubernuran ya. Jadi Gerahadi, jadi mungkin yang lewat sana atau ada arah ke sana mungkin bisa cari alternatif jalan yang lain.

Dan sebagai FM, BMKG Juanda memperingatkan banjirop di pesisir Jawa Timur, pasang air laut bisa mencapai 140 cm. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Pelabuhan Tanjung Perak memperingatkan potensi banjirop di wilayah pesisir Jawa Timur periode 12-18 Juni 2020. Dan BMKG ini ngomong bahwa banjirop bulan Juni 2020 dipicu oleh pasang maksimum air laut dan fenomena bulan waru, bulan baru atau new moon. Dan ini pasang laut maksimum yang terjadi merupakan siklus bulanan akibat fase bulan baru. Kondisi ini berpotensi memicu banjirop di kawasan pesisir dengan ketinggian 120 sampai dengan 140 dpl. Wilayah yang diprediksi terdampak banjirop ini meliputi kawasan Surabaya Barat dan sekitarnya, kawasan Surabaya Pelabuhan dan sekitarnya 16 Juni. Kemudian Surabaya Timur dan sekitarnya 13-17 Juni, daerah Kalianget dan sekitarnya. Dan BMKG Maritim Tanjung Perak ini ngomong dan menghimbau masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di wilayah pesisir untuk lebih waspada terhadap pasang air laut yang berpotensi bencana alam banjirop.

Sekali lagi selamat pagi, gaya dulur-dulur yang sekarang ini sudah melanjutkan aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas jenengan tidak lagi diparingi lancar, paringi kemudahan dan rejeki lali yang mungkin akan berangkat luar kota untuk tugas. Semoga gak lupa ya, gak lali. Sampai dokumen-dokumen juga barang-barang harus dipersiapkan dan mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai tujuan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

10,1 Radio Kota FM. Selamat pagi Mbak Diandra TV. Aku pantau karo masak mantap. Hati-hati lho Mbak. Banyune aja sampai lali ya, nguk banjir maneh. Selamat pagi Sang Tu Ketut hadir, makasih. Selamat pagi juga untuk Cak Saat Budiono. Selamat pagi. Salam buat semua fans Kota FM. Selamat pagi buat aktivitas Cak. Terima kasih banyak untuk Cak Saat Buniono, Pasar Kota, Pantunan Parian, Surabaya. Dan sebagai TFM, pemerintah kota Surabaya ini berhasil menekan fenomena pernikahan dini atau pernikahan anak ya. Terbukti angka pengajuan dispensasi kawin atau diska turun sampai 61-63%. Dan capaian Pemkot Surabaya ini tidak lepas dari pendekatan edukasi dan penguatan perlindungan anak yang selama ini digencarkan hingga kolaborasi dengan Pengadilan Agama PA Surabaya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ida Widayatiki ngomong, upaya pencegahan pernikahan ini dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat di setiap wilayah. Untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait kesadaran pemenuhan hak dan pentingnya pendidikan, Pemkot menggencarkan edukasi hingga tingkat RW melalui sejumlah program, salah satunya adalah Kampung Pancasila. Sobat Kota FM, selain edukasi, Ida menuturkan bahwa Pemkot Surabaya juga memperkuat perlindungan anak melalui pengawasan lingkungan serta kebijakan pendukung termasuk penerapan surat edaran pembatasan jam malam bagi anak. Meski pengajuan dispensasi kawin menurun, Pemkot tetap mendampingi pemohon melalui kelas calon pengantin yang membekali peserta soal kesiapan psikologis, ekonomi, dan kesehatan dan reproduksi sebelum berumah tangga.

Dan sih pasti dulur bahwa Pemkot juga menggencarkan sosialisasi naungan sekolah dan pondok pesantren. Edukasi yang diberikan meliputi kesehatan reproduksi serta pemanfaatan internet secara sehat bagi anak dan remaja. Di samping itu, layanan pusat pembelajaran keluarga Puspaga Surabaya dan program Bina Keluarga

0: remaja terus diperkuat sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Selamat pagi sekali lagi Mbak Diandra TV, matur nuwun sudah gabungan di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nolak guna diure.
0: Yoi.

0: Mas Du.
1: Tekaku
2: layangkan.
1: Ayo, sikat.
3: Mas Laka. Koyo jari ini Mas Dini. Saiki Mas Laka wis gede. Wis wayahe nglanjutke perjuangane ayah. Siapa?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 101,1 Radio Kota FM, Cak Jenal Perak, cuaca Surabaya, Balung Sari panas, Cak Bejo. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum, Cak
0: Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kosing, selamat pagi, Abah.
1: Selamat pagi kembali, Cak Bejo.
0: Ya, kenapa? Ini masih di kantor tengah-tengah, nah.
1: Wah, aja sampai kanan kantor, Cak Bejo. Yo, sido gak gajian, Cak Bejo.
0: Ya, iya, sido. Asal salam saking Mbak Diandra TV.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aja ngi wangsul teng bangil iki.
1: Tapi lek mampir nang omah ya gak ono omah kok, Cak Bejo, ono di kantor, Cak Bejo.
0: Ke kantor ya mene nang kantor terus ya.
1: Nang kantor masih nganu melo-melo nang kantor, Cak Bejo.
0: Siap tarik.
1: Tarik. Nang lumbang liwat curah, Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Tuku nanas nang gone Cak Mukit. Kita mata Rembang saiki cerah, Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Awone panas sampai nyelekit.
0: Anjene pun musim, Mbah, pun masuk musim kemarau niki.
1: Musim kemarau. Tapi anu gak cepet, anu gak apa kapan lihat dino iku ono apa iku mendung sedino gak ono panas, Cak
0: Bejo. Oh, nggih ta.
1: Tapi ya gak hutan, cuma ae mendung ngono to.
0: Niki langsung salam saking napa? Mbak Nur ngesong. Terus Mbak Santi ngesong.
1: Oh, waalaikumsalam. Okay.
0: Nang pasar tuh Kasim tuh ku jalan tak Abah Kasim kula pesan kembang gelombang cinta. Terus si Kak Gianto.
1: Gak duwe lek gelombang cinta, sing duwe iku
0: gelombang asmara.
1: Setiap malam.
0: Sehat selalu.
1: Malam iku ae anu ya Bejo apa iku. Koline sing mete iku cuma enak telu ya Bejo.
0: Ngateni. Gak
1: anu maneh. Wangel saiki Cak Bejo anu dolane iku Cak Bejo pegawe sing nang sawah Cak Bejo.
0: Ini kan salam-salam saking Bunda Mami, sehat selalu Mbak Kosim sama Mama.
1: Alhamdulillah. Lek gak sehat ya gak ana deh
0: tengah sawah tapi lek langgone sawah terus bendina kena sinar matahari ya panggah sehat terus nih.
1: Iya jare anu jare cacakku almarhum anu. Iya kok enak nang sawah, gak sandalan apa mlaku ngidek krikil yo sehat terus.
0: Jadi ya kayak aku. Enggi.
1: Wis gak olahraga lek aku Cak Bejo.
0: Oh, temenan saestu.
1: Tapi anu Cak Bejo, nang sawah saiki numpak sepeda udud Cak Bejo.
0: Oh, alhamdulillah. Tambah sehat temen iki.
1: Alhamdulillah wis apa iku sing nandur iki wis mulai ndangir Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kok tak anu apa iku tak shooting nah aku ya iku wong telu iki Cak Bejo.
0: Oh niku cederek napa anak buah niku, Pak?
1: Anak buah iki Cak Bejo.
0: Oh nggih anak buah. Lu tak dadi anak buah sampean mawon, Mbah.
1: Tapi kepanasan Cak Bejo. Mboten
0: napa-napa, Bang, sepenting sehat. Asal salam juga saking Pak Dianto Krian.
1: Waalaikumsalam Pak Dianto. Semoga sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Lagu nopo?
1: Enjil lagu ini. Soalnya ini ya Bejo. Nopo niku nyekel nyukiti alang-alang ya Bejo.
0: Oh nggih. Ada.
1: Soalnya dia semprot tuh gak mampu.
0: Kula aja nyukiti duit lah Pak.
1: Yo. Duit ya mambungnya wis oleh Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoke tiap malam iku sak
0: bengi wis
1: alhamdulillah oleh Cak Bejo.
0: Injis, mugi-mugi lancar mana terus.
1: Apa maneh lek wis katik cuma legi wis alhamdulillah.
0: Tambah
1: nggih. Ya iku ya gajiane.
0: Terus Mbak Santi kula nggih purun dados si anak buah, Pak.
1: Jarene sing Dek, apa iku mau Jakarta yang ngono? Waduh kok cedok ngono. Aku ya gelem ngewangi apa iku. Yo gak ngewangi rek, yo tak gaji aku.
0: Enjih, lagune apa, Bang?
1: Lagune anu Cak Bejo. Apa iku lagune? Siapa ya?
0: Cinten.
1: Iku Cak Bejo apa jatuh bangun aja Cak Bejo.
0: Jatuh bangun. nggih, apa kok seni mari jatuh terus bangun lek gak ngono ya gak iso garap.
1: Masih di bongguling tangi mana?
0: Ah, nggih masih di bongguling ya. Wong ngancene garape ngono golong-golong tiba tangi.
1: Tahu ya bejo aku iku gak bejo apa iku ketindihan sepeda ya
0: bejo. Kok saged ya napa?
1: Apa selokan ya bejo waktu kate tangi gak iso ketindihan sepeda sing kiri ya bejo. Tolong-tolong iku gak ono wong nulung ya bejo.
0: Lah nggih napa wong ngadol.
1: Ya ancane ancane jam 2 jam 6 sik durung wae budal
0: wong. Lah nggih pun budal. Terus akhirnya ya apa akhirnya Pak?
1: Akhirnya itu, apa itu? Ya anak buah ya Bejo akhirnya teko, akhirnya itu memang dia tulungi ya Bejo.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Eh lagunya itu memang ya
0: Bejo tetap bangun. Salami ya, monggo.
1: Salami buat Pak Diantra TV, Pak Dianto, Cak Edo, siapa itu? Mbak Kuti, Mbak Ella, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus Marono, Cak Jenal Perak, Cak Sur, terus apa mana lali aku, Bunda Mami, Bunda Juleka, Bunda Farha, Bunda Wulan, Bunda Mimi, terus ono Umi Sanipah, terus apa mana, iku sing dhewe anu iku Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Bali iku sapa Cak Bejo?
0: Beli Arjuni.
1: Beli Adjuni, terus Abah Waisal, terus apa itu, Bang Kobar, terus apa mana Bang Kobar, iya nih Bang Kobar ya Bejo.
0: Sinten.
1: Wais
0: kuwabeh kata ya, pokoknya.
1: Soalnya ini kepanasan, tapi ya nih ya Bejo, ada angin silir-silir.
0: Silir-silir, jadi bukan kerasa nih Pak.
1: Eh, gak kerasa. Kagum Cak Bejo mandang muka
0: sehat
1: walafiat.
0: Amin.
1: Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi matur nuwun Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Ya kota FM dangdut di Surabaya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sekelar selamat.
0: SBS
2: SBS Cak Bejo sipun kabari Cak Bejo
0: alhamdulillah pangestunipun sehat Pak
2: alhamdulillah
0: Sigang, paling sehat nggih sekeluarga
2: alhamdulillah Cak Bejo pokoke iki nek wis sehat no ya penak karo
0: penak. Wah, seger nek sehat iki maem napa mawon masih lombok tok kali sego sehat enak pun.
2: Ya ora tak nek lombok tok tetep gak enak Cak Bejo.
0: Ya dan ye.
2: Lombok tok ngono gak dikai uyah ya gak enak. Oh, bodhe.
0: Ah, dereng berangkat iki Pak Sugeng.
2: Dereng niki nembe anu Cak Bejo nembe. Mantun pendamelan griya. Mantune ngaten terus adus wis berangkat nang kantor. Nggih. Nggih. Rene iki mriki gak bodho.
0: Oh, nggih nggih.
2: Bodho ne tiyang mriki galungan mriki.
0: Oh, ngoten nggih.
2: Nggih.
0: Tapi tetep aktivitas nggih lancar seperti biasa.
2: Nggih. Nggih, tetep aktivitas. Sing mboten angsal aktivitas niku namung nyepi ngoten niku.
0: Nggih. Monggo ditarik Pak Sugeng.
2: Apa ya tarikan iki ya? Punya bunga kecubung.
0: Nggih.
2: Harum mewangi sepanjang hari. Hiasan janur. Di Pulau Dewata Rahajeng Galungan untuk sanak wamili semoga damai tetap beserta kita
0: amin ya rabbal alamin mugi-mugi tansah rukun guyub rahayu rahayu rahayu
2: rahayu rahayu rahayu wirujeng
0: wirujeng nggih
2: sana serahayu tonggo kula nggih nggih rahayu rahayu rahayu padha ae karo Sugeng nggih
0: rahayu Sugeng niku benten lho sami ta
2: kados e Pokoknya Rahayu, Lestari, Widodo, kata itu satu satu arti kayak engge.
0: Engge.
2: Oke. Engge. Menurut menurut kata-kata bahasa Jawa, apa kromenggil.
0: Saja ini rek di mirengaken basa Bali ini ku nggih wonten miripe kali basa Jawa nggih Pak.
2: Wanten, wanten, tapi mungkin apa nggih?
0: Hanya beberapa.
2: Kadang kata. Sama kata tapi
0: artinya beda.
2: Beda, beda arti. Mungkin contohnya, contohnya nggih, kalau ngajeng, ngajeng niku basa Jawa Bali kan makan nggih, basa halus. Tapi nak Jawa ngajeng niku basa Jawa kan ngajeng niku di depan nggih. Heeh. Niku mungkin nggih niku sami.
0: Sami ngoten. Assalamualaikum saking Pak Dianto Krian.
2: Oh nggih, salam langsung kagem Pak Dianto. Pak Dianto sampai jumpa nggih.
0: Selalu sane sik kula Pak Toto. Niki Pak Dianto.
2: Oh Pak Toto Sido sampai Mukti. Jumpa. Nggih Mas Anto nggih Mas
0: Pak Toto.
2: Pak Anto.
0: Nggih Mas Anto.
2: Nggih salam langsung mugi-mugi sami sehat selalu.
0: Amin amin.
2: Sami lancar makaryanipun.
0: Nggih. Lagune napa? Pak
2: napa nggih
0: lagune?
2: Lagune apa sing penak ngono iki?
0: Bokong semok.
2: Lah bokong semok. Apa lah jenengan iki to? Bokong semok ya wis bokong semok. Nggih. Nggih lagune bokong semok.
0: Nggih.
2: Niku wau nembe mantap sinten Pak Bejo?
0: Niku wau Pak Abah Kosim juragan kembang Serembang Pasuruan.
2: Abah Kosim, kaget Abah Kosim, engkang nembe mandap, salam kenal, wonten Mas Toto, nggih, Mas Toto, Mas Anto, Mas Edu, Mas Ali, Mang Ujang, Mas Irwan Bojonegoro, Mas Solikin Loser, Bang Arjunli, Bang Tejo, Bang Uco. Wonten mboten kesupen Mbak Putri Wijayanti ingkang wonten Tretes. Sareng Mas Amrul Hadinipun, Mbak Widya, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Tintil. Wonten neng Tanti Pumpungan, Bunda Sukira, Bunda Batona. Bunda kang wonten bungur niku Bunda Hari nggih. Pak Wandi, Pak Slamet, Pak Kasian, Pak Satrio, Pak Suki, Pak Rofik, Pak Kasian. Pak Sugeng kembaran kula kang wonten Jombang.
0: Dipun
2: kagem sedaya mawon
0: dak beda nggih.
2: Matur suwun. Sugeng makarya ngantos paripurna. Assalamualaikum.
0: Nah, salam dari Pak Sugeng, Mbak Diandra TV ini Pak Sugeng, juragan oh, dawet. Oh, dia
2: kesupan, juragan dawet. Nggih, Sugeng nginjing Bunda.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Mugi tansah pinaringan sehat walafiat, dilancarke rezeki ning nggih Bunda. Senajan urung ketemu ya donga sinungul.
0: Nggih.
2: Nggih, matur suwun ya Bejo nggih.
0: Sami-sami Pak Sugeng, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu sareng keluarga.
2: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, matur nuwun sanget kagem Pak Sugeng wonten Denpasar Bali.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: kembang pulang.
1: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

10,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Pak Dianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan Budoyone Arek Jawa Timur. Krian hadir. Selamat aktivitas pagi. Semoga sekeluarga diberikan sehat walafiat, panjang umur, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kekayaan duniawi tidak akan menyertaimu ke dalam liang lahat yang sempit, hanyalah amal jariah dan ketaatan menjadi cahaya penuntun di kegelapan kubur. Cekat semantan barangan kula merambi lepat nyuwun ngapura. Salam buat anak cucuku Cak Bejo, Wifi, Vivin, Alia Alesa, Ferry Afrianto di Perumtas 5 Prambon, dan semuanya dimanapun berada. Semoga diberikan sehat walafiat. Matur nuwun kagem Pak Dianto Sido Mukti Kriya. Cak Abu Kolis yang ada di kawasan Mojosari nggih, matur nuwun sudah gabungan. Selamat pagi Mbak Briti ke Kembaren, Hadem Bakung, Masar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo Sugeng Enjang. Teka Purwodadi langsung nang Selorejo, menek sedekoyo no cecak kok melayuni mrene. Dadi wong lanang pancen kudu sregep mergawe ini Cak Bejo, nek gak sregep mergawe to makaryo piye blonjone bojone sak bendinane. Ayu Iriani, selamat pagi Mas Bejo, warga Medan Amplas. Sadir Abah Toyibi yang ada di kawasan Tanjung Sari. Selamat pagi Abah, kita nggone wong sak Indonesia Raya.

Novita Sari. Selamat pagi, selamat gabungan ge di Pasar Kota Pancoran Parian Surabayaan. Surabaya dina iki cerah cemetar membahana. Jadi sampai-sampai benar-benar harus jaga kondisi ya, supaya tidak dehidrasi, lebih banyak untuk minum air putih untuk jaga kondisi awak dhewe.

kalian masih, saya tunggu dulu untuk kalian ingin gabungan di Pasar Kota nggih, Pantunan Parian Suroboyoan, langsung aja nang di 561 14 16 567 6923. Atau jangan juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 750 5881.

Dan sampai kita FMG, prestasi yang luar biasa diraih oleh seniman Surabaya yaitu Reog Purbaya raih prestasi nasional Festival Reog Ponorogo. Perkumpulan unit-unit Reog Kota Surabaya Purbaya ini berhasil mengharumkan nama Kota Pahlawan setelah meraih juara 3 penyaji terbaik dalam Festival Nasional Reog Ponorogo tahun 2016. Prestasi itu diraih dalam ajang bergengsi nasional yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara Ken 2026 dan digelar di Kabupaten Ponorogo 11 sampai dengan 14 Juni. Pengumuman pemenang Festival Reog dalam rangkaian Gerbek Suro 2016 disampaikan dalam acara penutupan festival di panggung utama Alun-Alun Ponorogo Senin 15 Juni. Mewakili pemerintah Kota Surabaya, Purbaya yang tampil dengan nomor urut 17 pada Sabtu sukses memikat perhatian ribuan penonton yang memadati arena pertunjukan. Penampilan yang mengangkat identitas budaya Kota Surabaya tersebut mendapat sambutan meriah dan mengantarkan Purbaya menembus 3 besar nasional. Ketua Purbaya Surabaya Budi Sutrisno mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya prestasi yang diraih tahun ini menunjukkan peningkatan yang terus dicapai Purbaya dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, Purbaya menjadi binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya. Atas capaian tersebut, Purbaya menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya, khususnya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Dan keberhasilan Purbaya menembus 3 besar nasional tidak diraih secara instan. Dia menyebut latihan yang intensif, kedisiplinan serta kekompakan itu menjadi faktor utama yang mengantarkan Purbaya meraih prestasi.

Dan prestasi yang diraih tahun ini juga melampaui target awal yang dipasang Purabaya saat memulai persiapan. Tim hanya menargetkan masuk 10 besar. Seiring perkembangan latihan dan penyempurnaan penampilan, target kemudian dinaikkan menjadi 5 besar. Meski berhasil menembus podium nasional, Mas Tris menegaskan Purabaya tidak akan berpuas diri. Latihan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pertunjukan sekaligus menghadapi berbagai ajang reok di masa mendatang.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Kiwi's foot.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Sur, mangga rujak buah semangka dicampur buah pir karo tomat. Cak Gianto bendino ngajak Mbak Ika, metu Mbak Ika, meturi nang pinggir dalan delok motor lewat. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Tes.
0: Nggih. Nggih, tes.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Oke, tes. Matur nuwun, tes. Cak Sur wis aktivitas ya, Cak Sur iki ya. Semoga lancar aktivitas sampean Cak Sur.

Dan sebagai kita FM untuk nanti malam ya, untuk nanti malam mungkin ada yang ataupun pulang kerja untuk berhati-hati karena ini kan bertepatan dengan peringatan ulang tahunnya Persib Surabaya. Pasti akan ada banyak konvoi-konvoi dari teman-teman bonek bonita. Jadi mulai malam nanti mungkin kalau Anda pulang kerja bisa langsung pulang kerja, nggak usah mampir-mampir dulu. Ataupun untuk sobat kita FM yang akan berpergian malam hari mungkin bisa diganti atau ditunda dulu untuk bepergiannya. Karena untuk nanti malam itu biasanya teman-teman sudah kumpul melakukan konvoi-konvoi ya untuk perayaan ulang tahun Persibaya. Toko bubur ketan nang Pasar Turi, toko bubur karu ketan nang Pasar Turi, toko lepek. Lek-lek Cak Surmulya nang Desa Awak Ilmu gaya koyo sultan. Barang balik nang Manganti Cak Bejo rambutnya gondrong awake kuru duwite entek. Waduh kok ngerti ae sampean Cak Rimbu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

saya Cantika dan Pinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya. Dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo, lalu balu koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Nggak terasa sampai Kota FM telung jam kalau sampun ngancarin jenengan di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Ngapunten sangat sobat, mbok menawi wonten salah-salah kata nggih, mbok menawi wonten kurangipun kula anggeringan cari jenengan di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Tetap jaga diri, jaga kondisi, matur nuwun sangat untuk gabungannya. Kula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nanggone acara Parian.
1: Pasar Kota Parian Surabaya.
3: Official.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wake.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
2: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk PTFM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nalar gue gak diwere.
0: Yoi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, aku Bang Lanting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Jaya di Udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama bicara.

0: lain kepala, lain pula kesenangannya pada musik. Oleh karena itu yuk kita main musik, asalkan jangan saling mengusik, oke?
1: Oke.
0: Memang dengan adanya musik, dunia ramai jadi berisik. Tapi kalau gak ada musik,

0: Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.
1: Lu. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore, edisi Rabu ya, 17 Juni 2026. Kali ini ditemani Nayanika hingga jam 3 sore Sobat Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, halo Sobat Kota seluruh Nusantara. Gimana, gimana? Habis libur satu hari kemarin, hari ini gimana? Apakah masih kurang? Kurang Mbak Naya, kepingin masih apa tuh? Rehat lagi, tapi sekarang sudah waktunya beraktivitas kembali untuk menjemput rezeki. Iya, gak perlu khawatir, gak usah ragu-ragu lagi ya. Kalau misalnya mau nyari hiburan di tengah hari seperti ini memang cocok banget untuk mendengarkan Digoda hingga pukul 15 nanti. Dua lagu yang enak sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota baru saja. Mungkin ada yang menebak-nebak lagu ini apa sih Mbak Naya, kok poso apa sih? Kok cek enak? Gitu. Ada dua lagu, lagu-lagu manca ya. Satu dibawakan oleh Putri Aryani berjudul Who I Am. Dan disusul sama Kalah. Nah ini tapi Kalahnya Kalah versi Jepang Sobat Kota. Dibawakan oleh Voriska featuring Saskia. Ini Sobat Kota bisa request ya, maknanya aku pin lagune Kalah, tapi Kalahnya duduk bahasa Jawa ya Mbak, lagune Kalahnya, Kalahnya versi Jepang gitu. Bisa. Silakan Sobat Kota kalau mau request lagu yang koplo manca seperti itu bisa di dua program ya, di Prasar Kota bisa sama di Digoda boleh, tentunya boleh. Silakan Naya mengundang untuk meramaikan Digoda pada kali ini di 0315611416 atau di 0315676923. Mau request lagu apa? Mau salam ke siapa? Silakan ya. Selamat siang Digoda.
1: Asik lore.
0: Asik lore. Dari kawasan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Denpasar, Pak Sugeng hadir. Terima kasih.
1: Kontrol tengah sawah, betul tidak salah.
0: Betul tidak salah.
1: Itu, tumben gak kleru. Kapan kleru ya?
0: Bagaimana Pak?
1: Kapan aneh kleru, kleru ya?
0: Klerunya gimana ya?
1: Kleru itu ya gak benar.
0: Oh iya. Ini dari
1: ya,
0: kawasan...
1: Dari yang... mana? Bukan Denpasar itu.
0: Oh itu Cak Sur menganti ku toh, sing suarane cilik iku ta. Oh iya.
1: Hampir
0: sih.
1: Hampir mirip. Ya.
0: Hampir mirip, betul.
1: Sehat Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya sudah lebih sehat daripada sebelumnya, Pak. Kalau Pak Sugeng bersama dengan Bunda Nurul gimana?
1: Terlalu SWS de.
0: Wih, seger waras selama.
1: Apa seger waras Sugeng gitu ya.
0: Nah iya, ki dapat salam toko Mas Abdul Fakih iki Pak Sugeng ya.
1: Oh, nggih salam kembali ta buat Pak Abdul Fakih yang di mana itu Mbak Naya?
0: Di Dupak Jaya, di Juragan SOYEN niki lah, Pak.
1: Oh, Dupak Jaya. Jurakan Asoyen ya, mudah-mudahan seterjadi jurakan lancar selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih doanya ya Pak Sugeng. Silakan mau request lagu apa?
1: Aku tak request lagu awan-awan ini kue nae karo ngopi kue nae kawitane sinawang.
0: Kawitaning sinawang siap. Sambil nae pilihkan lagunya salamnya
1: Pak.
0: Itu
1: siapa? Itu ya siapa yang nyanyi mana ya?
0: Kawitaning Sinawang, sabar ya Pak ya. Ini paling itu... enak sih Safira Enema kok ya ini Pak.
1: Oh iya, Safira Painem ya.
0: Safira Enema ya.
1: Oh Safira Enema, bukan Painem ya.
0: Safira Enema, Naya siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa ini Pak?
1: Itu sebelum aku datang naik tadi.
0: Oh belum, ini baru segmen pertama Pak. Baru
1: oh,
0: pertama ya.
1: Ya, ya, ya, ya. Berarti salamnya untuk tadi ada Anta Bewake, juga ada Saditya, Mas Heru, Mas Ali, Mas Edo, Mang Ujang, Mas Mati, Pak Kukdang, Koko Ahim, Mbak, ya, siapa itu Nang Tanti Pumpungan, Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Trimsil, terus Mbak Putri Wijayanti, Mas Abdulati juga Mbak Widianya.
0: Siap.
1: Apa siapa itu Mas Toto, Mas Anto,
0: baik.
1: Mas Erwan Bojonegoro, iya, Mas Olivin Browser, Bang Ujo, Bang Asuni, Mbak Lino Subita.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Susira, Bunda Sani, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Selamat Mbak, Mbak Yanti, Tantu Tejo.
0: Siap.
1: Pak Sugeng, kembaran saya yang di Jombang juga. Oh, semuanya saja.
0: Semuanya utama, ya. Ya, siap. Terima kasih ya Pak Sugeng.
1: Matur suwun Mbak Naya, lagunya tak tunggu ya.
0: Iya.
1: Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat penelpon yang kedua ya Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Re.
0: Wah, asik lho, Re. Alhamdulillah aman, Mas Solihin.
2: Oh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah aman.
2: Ya, kabar baik, sehat ya.
0: Bagaimana?
2: Kabar baik, sehat.
0: Oh, alhamdulillah, Naya sehat luar biasa. Kalau Mas Solihin, ya apa kabar, Iki?
2: Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Sehat dan kuat.
0: Kapan hari itu ya, habis Mas Solihin turun, Mbak Aprilnya naik, Mas Solihin, telepon. Itu ya.
2: Iya, ini lagi pengen katanya.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih, aku senang banget. Silakan, Mas Solihin, mau request lagu apa ini?
2: Tabah, Mbak. Dari Jerry, Mbak.
0: Tabah, baik. Waduh, ini lagi apa ini? Tidak ada masalah ya? Jalur lagu Tabah ya? Lagu Tabah. Nah, siapkan terlebih
2: dari
0: dahulu.
2: Dari Jerry ya?
0: Lagu Tabahnya ini, sabar-sabar. Oh.
2: Biasanya cewek adanya itu.
0: Iya betul. Naya punya dua ini, Tabahnya Diva Hani sama Tabahnya Luciana Jelita masih. Silakan. Atau mau yang lain boleh, silakan. Oh, ada ini Andika DI gitu ya. Tapi ini Tabahnya Dayu AG, sama ya?
2: Oh iya enggak apa-apa.
0: Boleh. Ya. Nah, siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Pak Sugeng ya.
0: Betul.
2: Ya, Pak Sugeng sama Mbak Lulu ya.
0: Nurul, Bunda Nurul.
2: Pak Nurul. Ya, Pak.
0: Oh,
2: juga ada Pak Arjuni, juga Mas Ali, Pak Nata, Bunda Praha, Cak Ini, Pak Ima, iya. Bunda Wulan, Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Gianto, Pak Mat Na'i.
0: Pak Mat Na'i, siap.
2: Cak Tarwi, Cak Bonin, Cak Toto, dan kesemuanya ditampak. Oh, Bu Mimi.
0: Baik, terima kasih.
2: Jatuh, Pak Ayaku, semoga selalu sehat. Dan salam sejahtera.
0: Selalu jaga hatimu di udara.
2: Iya.
0: Salam sejahtera katanya siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Solihin Delosor. Kemudian ada Pak Sugeng dari kawasan Denpasar Surabaya. Denpasar Surabaya, Denpasar Bali juga. Selamat siang. Mas Abdullah Faki, terima kasih. Ada Ita Zahri. Ita

0: gitu ya. Jadi yang itu yang disalami. Jadi kalau yang kemarin itu komentar di Facebook, Mbak, aku kok toh disalami, atau mungkin salami kue-kue sih, Mbak. Silakan ya, boleh langsung telepon saja di Kota FM nanti biar terkenal gitu ya. Apalagi kalau punya nama-nama yang unik, Juragan Dawa, Juragan Es Oyen, Juragan Bakso, Juragan Mie Ayam gitu ya. Apalagi Juragan Kerupuk, itu malah gampang sekali dikenal sama Sobat Kota. Kadang lupa ya namanya, tapi itu lho Mbak, salam guys apa Mbak, Juragan Kerupuk itu lho Mbak gitu. Oh ibu ini, ibu itu gitu ya. Waalaikumsalam untuk Mas Arianto Yuli, halo, selamat bergabung juga ya. Ada siapa yang ketiga? Selamat siang Digoda.
1: Wasik lore.
0: Wasik lore. Wah, kalah ya Mbak beli ambek dan pasar mau Pak Sugeng ya. Beli Arjun Lita ini.
1: Iya, masa selalu kalah Pak Sugeng.
0: Sekali-sekali
1: menang lho.
0: Lah iya. Oh memang mengalah ya. Bedo segi ceritanya mengalah. Lah iya, alhamdulillah. Lagi ada Mas Abdullah Fakih di sini ya. Lagi apa dodolan Es Oyen, lagi salam-salam juga. Gimana kabarnya beli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa ya, seneng polaku. Nek sehat kabeh ini polo-poloku. Silakan mau request lagu apa?
1: Aku mau request lagu Tak Sedalam Ini.
0: Wih, enak pol sih. Oke, Naya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa lah? Siap.
1: Si Gondrong masih di sana. Nah.
0: Siapa? Beli Arjun, si ini ta, Mas Abdullah Fakih ta?
1: Iya.
0: Iya, ini live. Lihat live aku. Iya. Silakan, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Ya, tentunya untuk keluarga besar FAS. Salam kompresan selalu. Ada Abdullah Faki yang ada di studio. Ya, gerakan-gerakan aja di sana.
0: Baik, terima
1: ada
0: kasih.
1: Ada Mas Solihin barusan, Pak Sugeng. Pak Sutoyo, Cak Ma'ruf, Bunda Sutira, Bunda Sutia, Bunda Mimi, Bunda Fatona.
0: Iya.
1: Imang Song, Juragan Kerupuk, Juragan Dawet, Anak Aimana.
0: Iya.
1: Terus Cak Selamat tiga-tiganya. Yang di Madura, Mas Alvinnya juga. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Salam sehat selalu. Ning Naya,
0: iya.
1: Terima kasih banyak waktunya. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tiga pemuda. Mbak Naya, Rek, pemuda, katanya, oh iya dong. Meskipun usia semakin bertambah gitu ya, tapi jiwa harus tetap muda dan bersemangat. Iya. Ada Pak Sugeng, ada siapa tadi, Mas Solihin Deloser sama Beli Arjuli dari kawasan Denpasar Bali juga ya. Luar biasa, semoga Sobat Kota dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke, ada beberapa lagu sudah saya siapkan di sini tentunya. Ada lagu etniknya, ada juga lagu koploan, lengkap sekali. Tapi sabar ya Sobat Kota, semuanya akan segera diputarkan oleh Naya Nika setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lorek.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi

0: masalah amoeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amoeien teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, sik lore. Lagunya kok, aduh enak banget ya. Lagu Tak Sedalam ini versi koplo dan duet Ajeng Febria featuring Gery Mahesa. Ini baru saja Sobat Kota dengarkan. Di request langsung jauh-jauh dari Denpasar loh ya. Silakan di segmen yang kedua ini Naya masih mengundang untuk meramaikan Digoda Bestiku di 0315611416 atau 0315676923. WhatsAppnya juga boleh diramaikan di 0817505881. Kita angkat penelpon keempat, ada siapa gerangan? Selamat siang Digoda.
1: Wah.
0: Waduh, suaranya sampai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ngempot-ngempot tuh ya. Asik lho rek ngono, mantap Bunda. Bunda Sutira. Bagaimana?
1: Sehat Mbak Naya.
0: Oh, alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Bunda bagaimana kabarnya?
1: Walaupun panas tapi tetap sehat, pol-polan untuk cocok buat.
0: Wah, sik, luar biasa ya, seneng banget. Bagaimana Bunda? Kalau makan siang belum, makan pagi sudah ya, sarapan pagi tadi sudah.
1: Double ya?
0: Enggak double. Enggak, kalau yang rapel itu biasanya ya, tapi kalau kalau digoda ini enggak Bunda gitu ya, makannya sudah ini pagi sama siang gitu.
1: Sholat duhurnya sudah.
0: Sholat duhur, Masya Allah hari ini Naya libur. Sudah libur. Libur 3 hari, 4 hari, 5 hari ini.
1: Ya, nah, Muharram berarti enggak bisa sholat.
0: Iya, belum rezekinya ya. Monggo Bunda Sutira.
1: Rasanya kayak awak isi kotor. Tak awak ya Mbak Naya ya.
0: Betul, betul. Jadi harus ini ya, apa tuh, bertaubat. Wah, sholat tobat, sholat apa itu, sholat malam, sholat selain lainnya gitu ya Bunda ya. Baik.
1: Iya, pokoknya niat kita itu supaya lebih baik dari yang hari-hari kemarin.
0: Betul, iya. Silakan Bunda, mau request lagu apa ini?
1: Kalau aja tolong cari inang. Bunga-bunga rindu.
0: Wih, bunga-bunga rindu. Baik, Naya siapkan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Dari siapa itu Mbak Naya?
0: Bunga rindu, sabar ya. Ini masih searching. Lagu bunga-bunga rindu, Orkes Melayu Adela Nurma Paeja. Oh, enak, mantap ini. Kalau Nurma Paeja yang nyanyi ya.
1: Durasinya berapa?
0: Waduh, durasi.
1: Panjang-panjang.
0: Wah, ini ideal sekali Bunda. Sekitar 6 menit. Ideal ya.
1: Punya lagu, tapi kok pendek banget lah. Ayo, satu lagu itu gimana?
0: Iya, silakan. Salamnya buat
1: salam
0: siapa?
1: Iya ya, tadi yang masuk ada Bang Arsili.
0: Betul.
1: Ada Bang Tejo, masuk oh Bang Tejo. Terus ada Pak Sugeng tadi ya. Ada Tuku Aim, Cak Jukinya juga. Cak Sur, Cak Rimbu Giantonya juga. Cak Boneng, dari Mbak Naya Cak Boneng meneng.
0: Iya.
1: Nek meneng-meneng Mbak Naya. Cuma salah sisi itu gondok.
0: Oh gitu, baik iya.
1: Kemudian gondok, Mbak Naya itu Mbak Naya.
0: Iya.
1: Bunda Mujiati, Bunda Ulan. Ada juga Bunda Yanti, Mbak
0: iya.
1: Ima, ada Mbak Ailinya juga, Nengrara, Pak Biotonya juga,
0: iya.
1: Ada Pak C,
0: Pak Ahmad Samsu.

0: Samsuri nih, lagi miss call, mungkin minta disenggol juga.
1: Siapa?
0: Ahmad Samsuri.
1: Oh iya, aku kok dia sekarang kok nggak pernah nyenggol aku masalahnya lho Mbak
0: Naya.
1: Oh
0: gitu ya.
1: Sehat selalu, ada juga Kak Miskannya juga.
0: Baik.
1: Ada siapa mana ya?
0: Iya Bunda.
1: Kak Radilnya juga. Ada, wis semuanya lah yang gurung jawa sepurani lah wis ake.
0: Baik, iya terima kasih
1: Mbak
0: ya Bunda.
1: Sehat selalu ya Mbak Naya ya, bahagia selalu. Tak
0: amin Allahumma amin. Oke Bunda, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung Surabaya sudah bergabung. Silakan yang mau telepon lagi, Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan di Goda kali ini ya. Di 0315611416 atau 0315676923. Terima kasih untuk Mbak Dewi Sablo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi. Mbak Dewi Sablo mau request lagu berjudul apa? Besti, ada mutiara hidupku, ada mutiara retak. No, ayo silakan dipastikan terlebih dahulu. Ada mutiara hati. Mutiara lho Mbak Naya berin koce akene layo banyak pilihan. Kok ini ki mutiara hidupku ya? Mbak Dewi Sablo mungkin ada sesuatu untuk seseorang ya. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali, salamnya kompak selalu buat Mbak Nayanya. Terima kasih. Ada Mas. Oh, sabar. Naya mau angkat terlebih dahulu. Sik. Sabar ya. Selamat siang Digoda.
2: Assalamualaikum Digoda.
0: Wasik lore gitu.
2: Wasik lore.
0: Oi, bersama dengan Mawar Berduri kawasan Blitar, ya.
2: Berangkidul.
0: Dari Berangkidul Mawar Berduri luar biasa. Salam kenal ya. Terima kasih sudah selalu apa tuh mengikuti acara-acara Kota FM. Gimana punya kabar Mawar?
2: Alhamdulillah lagi kurang enak badan.
0: Walah, iya memang gitu. Lagi pancaroba seperti ini ya. Apa tuh? Lagi flu atau sakit kepala?
2: Flu.
0: Lagi flu umumnya ya. Obatnya selain mau obat-obatan juga harus istirahat dan hatinya harus happy Mawar.
2: Selalu happy, biarpun
0: pikiran
2: happy.
0: Oke, thank you ya. Mau request lagu apa?
2: Buat kakak salam sehat ya.
0: Alhamdulillah Naya sudah lebih sehat daripada sebelumnya. Lagu ini apa iki?
2: Pasrah.
0: Iya sih, sudah tak siapin lagu pasrah. Silakan, salam-salamnya buat siapa saja.
2: Salamnya untuk Mama Ki juga, terus buat semuanya aja yang udah kenal sama Mawar.
0: Baik.
2: Salam kenal, salam sehat.
0: Luar biasa ya.
2: Buat itu audio yang sudah blokir-blokir, salam sehat.
0: Amin Allahumma amin. Wah gini ya, meskipun
2: amin.
0: Betul. Oke, terima kasih Mawar.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mawar Berduri dari kawasan Blitar Berangkidul, Jarene ya. Mau request lagunya pasrah gitu. Salamnya buat seseorang yang blokir dia, salamnya sehat selalu katanya. Iya, masih pun kita dikasih apa ya, orang baik gitu dari seseorang harus dikembalikan dengan hal yang baik gitu ya. Oh sabar, makanya judul lagunya pasrah gitu Sobat Kota ya. Satu penelpon lagi, selamat siang Digoda.
3: Selamat siang Digoda, wasik lore.
0: Wasik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ela sing ayu dewi.
3: Coba saya lihat dulu apakah kemarin udah masuk apa belum ini Mbak Naya.
0: Baik, dari buku enteng-enteng Mbak, kemarin sudah masuk nomor 8 koret-koret. Ya, iya. Mau nggak turun ya? Iya. Terima kasih Mbak Ella. Terima kasih Mbak Ella dari kawasan Perigen ya sudah bergabung karena kemarin memang sudah masuk di acara Digoda. Baik, kalau demikian memang jodohnya nih, jodohnya untuk lagunya segera diputarkan di ruang dengar Sobat Kota. Bunga-bunga rindu Nurma Paija segera meluncur Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, re.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho re, luar biasa, sebuah dua buah lagu enak-enak banget ya. Tadi ada Kak Rani Larasati di sebelahnya Naya, itu sampai menyanyikan lagu tersebut saking enak. Ada Bunga-Bunga Rindu, Nurma Paija, kemudian Pasrah, Sherly KDI. Sama-sama enak dan beliau ini sama-sama hafal. Oh ya jelas ya, penyanyi kondang. Terima kasih ya Kak Rani sudah menemani Naya Nika tadi di segmen yang kedua ya, untuk bernyanyi di sebelah sini di studio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Silakan monggo teman-teman, para besti, sobat kotaku yang tercinta. Wah, dimanapun Anda berada, mau request lagu apa? Ada Mama Mega, terima kasih Mama. Mama Mega tadi mau request lagunya Di Balik Penantian. Ada dari kawasan Ngesong Surabaya, sabar-sabar Mbak, sabar ya. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik Lore.
0: Oh asik Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Shanti Shalala dari kawasan Ngesong Surabaya.
1: Mbak Naya nyun putering anu Mbak
0: apa
1: Naya.
0: Apa tuh?
1: Jambu alas tapi sing gedruk
0: Mbak Naya. Masya Allah, wingi kerungu aku ngemuter lagu gedruk paling ya. Talah.
1: Terus dati Mbak Naya. Tapi dati aku Mbak Naya.
0: Lah iyo. Ya ya ya, jambu alas gedruk Naya siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya. Siapa Mbak? Oh Cak Rimbu, yeah. Cak Sur,
0: baik.
1: Pak Dijumadi, terus Cici Aini,
0: yeah.
1: Terus siapa lagi ya Mbak Naya? Putri sama Mas sama Pak Samsulnya.
0: Putri sama Mas Samsul.
1: Iya, spesialnya yang di rumah yang mendengarkan ya Mbak Naya.
0: Terima kasih ya Mbak.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Shanti dari kawasan Ngesong Surabaya yang sudah bergabung. Lagunya Jambu Alas versi gedruk memang enak banget ya. Sebetulnya lagu Jambu Alas sendiri Kota FM punya sekali banyak versi. Yang lagu gedruk ini cocok buat sobat kota yang mungkin lagi ngantuk. Nah, cocok banget nanti mendengarkan lagu Jambu Alas versi gedruk. Terima kasih buat sudah yang sudah meramaikan WA. Naya baca satu-satu, sabar nggih sobat kota. Ada Wong Kerapu, siap pantau langsung Dugi Margomulyo Permai kulo sambi kali padus maem Wong Ayu. Alhamdulillah. Terima kasih ya bestiku, cacaku si Jiki kok ini gak tahu preai dulu. Kita angkat penelpon yang ketujuh. Weh, rame pol hari ini loh sobat kota. Alhamdulillah Naya seneng banget. Selamat siang Digoda.
2: Digoda, asyik lere.
0: Ala-ala, suaranya paling enak. Sopo sing ngerti ki sopo, hayo sobat kota. Ada
2: hai.
0: Ada Bunda Ani Bohai ya, Masya Allah, suaranya kok enak. Gimana, lama tak pernah jumpa di udara, kabar sehat Bunda?
2: Tetap Bohai.
0: Masya Allah, aku senang semangati lo ya. Aku suka cara beliau itu merawat dirinya gitu ya. Rambutnya yang hitam, seweker gitu lah. Masya Allah, terima kasih Bunda ya sudah disempatkan untuk merapat di Goda. Apa ini lagunya kira-kira?
2: Kira-kira lek awan-awan iki nek negara angin iso ora.
0: Enak pol sampe kok cek pinter rese Bunda. Nah, siapkan dulu lagunya Negara Angin ya. Oh, enak, bisa, bisa tentunya. Salam-salamnya buat siapa saja monggo.
2: Salam-salamnya tentunya untuk yang lagi pantau hari ini 88,1 Surabaya.
0: Iya.
2: Dan spesial buat Kang Mas kita sayang yang lagi lembur.
0: Masya Allah.
2: Buat Nik Naya metu gayo. Assalamualaikum, bye bye.
0: Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Ani Bohai, yang paling bohai pokoknya ya. Dari kawasan Surabaya mana ini ya? Surabaya apa ya? Pokoknya dari itu deh. Batuk, sorry ya. Dari tempat usahanya, kawasan Terminal Osowilangun Surabaya ya. Jadi kalau sobat kota membutuhkan jasa jahit, ini ada Bunda Ani atau Pak Suyanto Dalkes Tailor Terminal Osowilangun Surabaya. Ini bisa datang ke sana untuk menggunakan jasa beliau ya sobat kota. Dijamin jahitannya bagus dan rapi insya Allah. Baik, meluncur lagi di WA Radio Kota FM Surabaya. Mang Ujang, carane aku lo mantau Mbak Naya. Nggih Mang, matur suwun ya. Munggah po sih Mang, telepon lo kali-kali. Ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sugodono. Terima kasih Mama Eli. Mau nitip salam buat Bapak Wiyoto. Kemudian ada Mbak Toyibi, Mbak Mia Apsari, Ami Wibowo, Pak Jonong Gresik, Mbak Rini Bandung, Ning Rara Sidoarjo, Bunda Farha, Bunda Sutira, buat Mak Nes cantik, sehat selalu, terima kasih. Ada Mas David, Bu Guru, Cinta dari Seberang. Maksudnya mau request lagu Cinta dari Seberang gitu. Ada Mbak Dewi Sabla, Mbak Dewi, mutiara apa Nona? Coba nanti dibalas ya, Mbak Dewi, bestiku. Ada Mbak Ila dari kawasan Prigen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella mau request lagu Dunia Milik Kita Berdua. Salamnya buat semuanya saja ya Mbak Naya, terima kasih, lagunya saya tunggu. Ada Cak Miskan ke Brown, terima kasih Cak Miskan, mau request lagu Don't Worry. Don't worry, be happy ya. Salamnya untuk Cak Rembo, ada Mas Syamsul Hadi, Putri Widayanti Tretes, Mas Ahmad Samsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service, Den Bagus, Cak Sur Menganti, Mbak Ima Ngeseng, sama Bunda Sutira. Lanjut, ada Mas Ahmad Samsuri, mau request lagu tadi, Satru 2 Mbak Naya. Salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Sutira dan Bunda Sutira. Bunda Sutira aja 3 kali lah, iya. Bunda Sutira, Bunda Sutira, Bunda Sutira gitu ya, matur suwun. Ada lagi Mas Joka Valera. Mas Joka Valera, waalaikumsalam. Joka Valera mau request lagu berjudul Pengangguran, Ning Naya. Salamnya buat Ning Naya saja, terima kasih. Thank you ya Mas Jo, salamnya buat aku seorang. Ada Mbak Putri Widayanti dari Kasan Tretes Prigen Pasuruan. Terima kasih Mbak Putri, lagunya oleh-oleh. Wih, lagu oleh-oleh ini salah satu lagu kesukaan Abah Kosim. Nanti naik putarkan Mbak Putri, terima kasih. Salamnya buat Mas Ardi Rungkut, Mas Destiawan, Mas Nur Kolis Juragane Radio. Woi, ada Mas Eros Andre Tuban, Pak Abi Roy, Pak Sugeng Denpasar, sama Mbak Ima Ngesong. Lanjut lagi ada Mas Nur Yakin, selalu yakin pokoknya hidupnya ya, Masya Allah. Ini dari kawasan Berbek Nganjuk, ikutan hadir. Mengucapkan selamat siang ya Mbak Naya, tetap semangat, request lagunya Secawan Madu. Terima kasih. Ada Mas Ayi Munajat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ayi dari kawasan Cianjur, Jawa Barat. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, banyak rezekinya yang berlimpah. Amin. Luar biasa ya, sangat variatif Sobat Kota pada siang hari ini. Dari ujung timur ke ujung barat pokoknya, selatan sampai utara ya. Oke, langsung saja. Tadi kada Mbak Ima ngesong, iki enak Mbak Naya lagunya, dadi, awan-awan dadi. Cocok banget buat Sobat Kota yang mungkin lagi ngantuk-ngantuknya, dikasih lagu gedruk ala Kota FM paling pas ya. Langsung meluncur ke ruang dengarmu, Jambu Alas untuk Sobat Kota. This is Suro Bledo from DJ Fauzi, official remix.

0: Doraemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Doraemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir.

0: Ambesir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lore. Dua lagu etnik kemudian ditutup sama satu lagu dangdut koplo ya, dibawakan oleh Luciana Jelita berjudul Di Balik Penantian. Kalau versi originalnya dipopulerkan oleh Yulia Citra ya Sobat Kota. Di bagian refnya itu adalah ada apa ya, kalimat yang sangat mengharukan mungkin bagi beberapa orang tertentu ya. Dengarlah sayang jeritan hatiku, siang dan malam menangisimu, tapi kini kau telah milik orang. Talah cinta bertepuk sebelah tangan akhirnya. Yo. Lagu Di Balik Penantian ini Sobat Kota bisa request di masing-masing program yang sesuai. Kalau di Goda ya pastinya koplo. Kalau Dendang Surabaya bisa di request juga yang versi originalnya ya, seperti itu Sobat Kota. Baik, yang mau bergabung lagi silakan. Naya masih membuka pintu on air lebar-lebar buat Sobat Kota di 0315611416, boleh di 0315676923. WA juga masih bisa kok ya. Monggo, bisa diramaikan lagi di 0817505888. Ada Mas Ami dari kawasan Jakarta hadir, lagunya Rehana Mbak Naya. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, Teh Rini, ada Pak Jono, Eli Agustin, Bato Yibi sama Yeni ini. Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, lagunya Sebujur Bangkai. Ada Mas Agung WB kawasan Kalisantri, lagunya Boleh Saja Mahesa Musik. Mau salam buat Cak Sarwi, ada Mbak Eka, Mbak Ella, Cik Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak siapa nih? Cak GP mungkin ya, ini tulisannya Cak GP gitu. Cak GP, ada Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, sama Pak Pogedang dan Bunda Mami. Kalau Bunda Mami ini maunya Oma Mami. Ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung. Terini mau request lagunya Ikan Dalam Kolam. Lanjut ada Abi Roy. Halo Abi Roy dari kawasan Mojokerto hadir. Salamnya buat Abah Toyibi, Pak Pogedang, Cak Syamsul Hadi, Pak Jono, Mbak Putri, Bunda Sanipa sama Mama Eli Agustin. Pak Wiyoto Pandaan, selamat bergabung Pak Wiyoto. Ini salamnya untuk Pak Jono, Mbak Putri, Mbak Toyibi dan lain sebagainya, lagunya Terlena. Cak Syamsul dari kawasan Tretes Brigjen Pasuruan juga, terima kasih, lagunya 1001 Macam. Salamnya untuk Cak Abdullah Faki, ada Mbak Ratna Wilujeng, Pak Sugeng Bakso, Pak Jono Tamrin, sama Bu Andriani Yunus, Abah Toyibi dan Abi Roy ya, luar biasa. Oh, masing-masing ini punya grup masing-masing sendiri-sendiri ya, luar biasa. Cak Sugianto, salamnya buat supir-supir Cermerlang, ada Wak Jo, kemudian Pak Leh, Pak Hendro, Cak Iet, Cak Nur, terus buat teman-teman siapa ini? Oh, mohon maaf, buat kernet-kernet spesial ada Cak Buncis. Cak Buncis, iya terima kasih, lagunya Pedih ya Mbak dari Rena KDI, luar biasa ya. Cak Sugianto dari kawasan Benjeng. Mas Aditya Mahesa, ada lagi siapa? Mang Ujang, sami-sami Mbak Naya gitu katanya. Ada Pak Almanu, terima kasih Pak Almanu, mantap, luar biasa. Kalau belum ada yang mau on air-an, baiklah Naya mau merapat dulu di Facebooknya Kota FM ya. Sobat Kota yang masih belum follow akun media sosial kami, silakan di follow. Kami punya 4 platform media sosial. Yang pertama ada Facebook atau Meta. Nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian ada X, Instagram dan TikTok bernama masing-masing Kota FM 881. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang. Digoda. Digoyang dangdut Kota FM, Wasik Lore.
0: Wasik Lore.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat bergabung dari kawasan Sawahan ta ini.
1: Sawahan Pundi, Sawahan.
0: Oh, bukan ya. Walah, tak kira Cak Pendik. Siapa ini?
1: Sanes. Cak Pendik. Oh, iya sih wis Kak. Silaturahmi mrono. Kula Cak Samsul Hadi.
0: Oh, Cak Samsul Hadi, Brigjen Pasuruan, luar biasa. Gimana Cak kabarnya? Sehat loh
1: atlet? Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini lagu yang sama dengan yang di WA? 1001 Macam.
1: Ya, itu saja ya.
0: Boleh.
1: Ya, versi koplo.
0: Oke, lagunya enak pol ini, Pak. Salam-salamnya buat siapa saja Cak Samsul?
1: Salamnya buat Pak Wiyoto yang di Pandaan.
0: Iya.
1: Terus Pak Sugeng Denpasar Bali.
0: Siap.
1: Cak Ditya, Cak Gianto Rimbu, terus Cak Abdul Mukim, apa mana ya? Lali Mbak Naya.
0: Oh, di sini ada yang lagi pantau sekarang, ada Mang Ujang.
1: Oh iya Mang Ujang.
0: Bunda Ani. Terus,
1: Bunda Ani Bohai.
0: Betul, ya. Cak Miskan, Cak Samsuri.
1: Cak Miskan, Kepaon sama Cak Samsuri.
0: Betul.
1: Mbak Imangesong, Mbak Santi Salala. Terus anak-anak mesin sentong packing. Apa itu?
0: Anak-anak mesin packing.
1: Anak-anak mesin, ya mesin packing. Bunda Lili Margo Mulyo dan Mbak kawan-kawan. Dewi Sabla. Udah, buat semuanya aja.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama Mbak Naya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul Hadi dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan sudah bergabung. Lagunya 1001 Macam sudah Naya siapkan. Tadi sesuai dengan janji Naya, mau menyapa Sobat Kota yang merapat di fanpage. Ada siapa gerangan Sobat Kota? Weh, sudah ramai lancar di sana seperti lalu lintas ya. Ada Terini, Terini. Mbak Reni maksudnya Terry, ini tadi kan sudah dibaca di WA. Sabar ya, Naya mau refresh dulu. Socha dari kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah hadir. Terima kasih Mas Socha, ini selalu absen ya di acara apapun Kota FM. Mas Joko Speed, selamat siang. Kemudian ada Mas Wit Harmoko dari kawasan Riau, Tembilahan hadir. Ini mengucapkan selamat siang dan kirim salam untuk seluruh fans Kota FM saja. Lagunya Salamu Sendiri, Mbak Naya. Kemudian ada Cak Kabul Pulung dari kawasan Tulang Bawang Barat, Pulung Kencana hadir merapat. Reni Rentina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Medan hadir. Tumium Virgo, Mabar Wonogiri Medan. Wih, Wonogiri ada di Medan juga ya, mantap. Mungkin nama daerah gitu, Wonogiri Medan. Kasun, Cerme Gresik pantau sambil aktivitas, lagunya Pantun Cinta yang Roma Irama. Lanjut ada Putra Segara Bangkalan hadir, Mbak Naya. Ada Mas Tukiran Jogja, Beritike Kembaren tiga kali. Ada Polpo NST Medan, absen saja. Apa siapa nih? Maaf, oh Sivana Sinta. Sivana Sinta, salam kenal ya. Salam kenal. Ini Sobat Kota kalau misalnya sudah berteman di udara gitu, jangan lupa saling follow juga. Mungkin ada apa ya, saat teman-teman atau pendengar Kota FM ini kan memiliki usaha-usaha gitu ya. Mungkin ada jodohnya gitu, rezekinya karena berteman di udara ini. Lanjut lagi, ada Mas Ahmad Dudori dari kawasan Jakarta hadir, lagunya Waru Doyong. Kemudian Mas Emrois Jombang bersama dengan grup Bahagia Bersama. Di sana ada Mbak Kung, Mas Hadi Prayitno, Cak Taufik Tas, Mbak Ati, Mbak Rena, Mas Fajar, sama Pak Pogedang. Bunda Fitri, Waru Sidoarjo, terima kasih Bunda, terima kasih selalu pantau. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan tadi sudah. Mas Hartono Tono dari Jakarta Utara hadir, salamnya buat semuanya saja. Oke, gak kesuan ya, tidak terlalu ini, agar gak lama-lama menunggu Sobat Kota, lagunya segera meluncur. Dibawakan oleh Ria Amelia, Simpatik Musik, 1001 Macam.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
5: Aku berharap cinta kita seperti

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya digoda, digoyang dangdut asik lore. Sementara dua lagu dulu ya, dua lagu kopling yang enak menurut Naya. Mungkin Sobat Tota juga merasakan gimana saking enaknya. Dua lagu sama-sama dari Simpatik Musik. Yang pertama 1001 Macam Ria Amelia, yang kedua Cinta dari Seberang Fira Cantika featuring Irwan Krisdianto sudah berkumandang ya Sobat Kota. Masih termasuk jajaran lagu yang sering direquest sama Sobat Kota, Cinta dari Seberang ini. Kalau Sobat Kota juga suka sama lagu tersebut, jangan lupa di request di program yang sesuai, yaitu di Digoda ya. Di program Digoda, karena memang genrenya adalah dangdut koplo, begitu. Baik, yang mau bergabung lewat telepon on air masih terbuka lebar, masih Naya terima, monggo. Sementara Naya mau menyapa kembali Sobat Kota yang sudah meramaikan Facebooknya Kota FM. Alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, mantap. Ada Ferry Sutarjo, katanya digodain Umi Naya, asik, kayak gitu ya. Bikin ceria, Masya Allah. Lagunya Asmara Loka, salamnya untuk seluruh hadirin yang setia dengan 88,1. Hadirin, katanya. Ada Bulan Mina dari kawasan Lamongan, hadir kakak, terima kasih. Pak Saat Budiono, ada Bang Doni dari Cikampek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Doni. Mas Irul dari kawasan Kokob Bangkalan hadir, Masya Allah, terima kasih ya. Ada Mas Paskan Alam Nababan, digoda selamat siang Mbak Naya, tetap. Oke, terima kasih Paska. Ini tadi minta izin ya, karena sedang bekerja. Ada Mas Amiruddin, selamat siang, selamat bergabung. Mbak Novita Sari, Melani Aza. Baik, kalau Mbak Melani Aza ini selalu memberikan informasi ya, pasti akan memposting menambahkan suatu berita begitu. Ini salah satu Sobat Kota yang informatif. Ada informasi di sana, Sobat Kota bisa klik ya. Kam Sahrul, kakak penyiarnya telat siaran ya. Apa telat posting? Apa nih telat siaran ini ya, sesuai kok. Ada Abatoyibi Tanjung Sari, Mas Ripto Swasono Pakal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Pas, Mas Pak apa Cak ya. Cak Ripto aja. Dumayanti Setabat Langkat Sumatera Utara, Mbak Widya Permadani nih, Mas Widya Nenggar. Ini mau request lagu Birunya Cinta. Salamnya buat Mbah Kung, Pak Desugeng, Om Giato Rembo, Om Rizal Kelabu sama Mas Aditya. Lapo sih Mas Rizal iki dikek Mas Rizal Kelabu iki lapo sih? Sakno lo ya. Ah iya. Biasanya itu Mbak Naya, Rizal teko Gubeng Kelingsingan, ngana ya. Oke, terima kasih sudah kayaknya ini yang di Facebook, yang di WA ada lagi yang merapat. Cak Samsul, ini... Oh iya, baik. Kemudian sabar ya, coba naik refresh dulu. Ada Bato Yibi, Masya Allah tadi ketinggalan. Bato Yibi dari kawasan Tanjung Sari mau salam langsung ya untuk Teh Mia Apsari. Ada Mbak Rini Setiawati, Mama Eli Agustin Sukodono, Bang Ami, Pak Jono, Mbak Putri, Cak Samsul Hadi, sama Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Luar biasa. Oke, Cak Sugianto mantap katanya. Mbak Naya lagu Pedihku mana? Iya, Pedih itu yang apakah aku bersalah itu ya. Wuh, enak ini. Langsung aja deh Sobat Kota, meskipun ini lagunya judulnya pedih, tapi kalau versi koplo tuh menurut Naya enak banget. Masih nyaman di telinga dan tentunya favorit Sobat Kota. Langsung meluncur ke ruang dengarmu sebuah lagu pedih ya. Langsung digoda, digoyang dangdut, asik lho re.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial. Ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di

0: sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
1: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, sik lore. Sebuah lagu dari Vicky Pras berjudul Asmara Loka ya. Tadi salah satu Sobat Kota yang di Facebook merequest lagu tersebut, Sobat Kota. Enak banget. Ini juga bisa direquest di program Digoda bisa, Pasar Kota, Cak Ning, apalagi. Boleh ya direquest Asmara Loka. Baik, apakah masih ada nih Sobat Kota yang mau bergabung kembali? Sudah ya. Nah ya, coba refresh dulu di Facebook, apakah masih ada yang belum tersapa? Sebentar. Oh, alhamdulillah sudah semuanya. Terima kasih ya untuk sobat. Oh, ada yang mau bergabung lagi. Mantap ini, Sek. Senti mau singki apa sing tengen ya? Kanan apa kiri? Selamat siang di Goda.
1: Masih lore.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sing teko menganti iki ya. Digolek wong sak Indonesia Raya Merdeka, Cak. Surah. Menganti.
1: Lagi balik.
0: Walah, makanya dicariin banyak orang nang diae wong iki. Alhamdulillah
1: mulai
0: sehat.
1: Mulai kampung.
0: Balik kampung. Oh, balik kampung. Monggo. Cak Sur menganti mau request lagu apa kali ini?
1: Cinta dan air mata, Mbak Naya.
0: Waduh, enak rek. Coba aku gak watuk ngono tak lakono dhewe iki, Cak yo. Cinta. Lah iya Naya lah suarane agora-gori he. Cinta dan air mata. Aja. Cinta dan air mata Naya siapkan. Salam-salamnya buat siapa, Cak Sur?
1: Cak Kianto, Mbak Ika, Cecek ini, Mbak Chandra Tini, Mbak Ella, Mbak Eli, Mbak Kosim,
0: siap.
1: Bunda Fatona, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi, terus sama mana ini sih, Pak?
0: Mbak Nur.
1: Mbak Nur
0: ngesong.
1: Mbak Nur. Kayak Bunda Yanti, Mbak Yati.
0: Ono mangujang barang iki,
1: mangujang sing padha seneng manjenge.
0: Iya.
1: Ya Pak Samsuri, Tak Mikan. Terus kayak Cak Edo, Cak Boneng, Bunda Wulan. Mas Aditya.
0: Siap.
1: Iki Cak Pendi, Mas David.
0: Baik.
1: Kayak kuwabe mawon, Mbak.
0: Siap, terima kasih nggih Cak Sur.
1: Ya mepet sepuran sih enggak kesebut salam seduluran.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naya sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cak Sur dari kawasan Menganti. Akhirnya bisa bergabung, ternyata beliau lagi pulang kampung. Sekarang sudah balik lagi untuk bekerja seperti biasanya ya. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu ikonik ya. Ini dari Cak Fendi featuring Mbak Divarina Indra Adela untuk Sobat Kota, Cinta dan Air Mata.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Semoga Sobat Kota bahagia juga ya. Luar biasa sebuah lagu ikonik Fendi dan Mbak Divarina Indra ini ya. Berjudul Cinta dan Air Mata sudah mengantarkan Digoda dan Ayanika di penghujung acara kali ini Sobat Kota. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih juga buat para Sobat Kota yang sudah memberikan atensinya baik lewat on air ya, WA serta fanpage Radio Kota FM Surabaya. Waktunya Naya pamit undur diri. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full, Sobat Kota.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
0: Semoga semakin banyak pendengarnya. Semoga banyak iklannya.
3: Semoga di rumah nalar gue gak diwere.
0: Yoi.

0: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Dan terakhir di TP nomor 17, Selangkung, Farel Prayoga. Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Halo sahabat Kata, selamat sore. Kalau jam 5, iya sudah waktunya Tugu Pahlawan yang bakal menghadirkan lagu-lagu dangdut baru. Totalnya ada 17 pilihan. Silakan didukung sekarang juga bareng Rahma Iwaniar di program Tugu Pahlawan.
1: TP 12.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Dua 26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: TP 15.

0: Tugu Pahlawan Sobat Kota, 17 lagu paling menawan juga siap banget untuk memutarkan lagu yang sudah Anda dukung. Jadi yang belum sempat ikutan bergabung atau vote, yuk sengnya. Tapi sebelumnya, Rama bakal mengucapkan dulu selamat bagi yang menjalankan Sobat Kota. Atau sama Rahma juga, vote-nya kira-kira Sobat Kota pilih lagu di nomor berapa sih? Kalau katanya Ibnu dari Semarang, dia suka sama TP nomor 3, Denny Caknan. Udah Rama siapin ya. Terima kasih sudah memilih lagu di TP nomor 7, Berkeping-keping dari Eri Susan. Dan TP nomor 12, Bikin Candu dari Siti Badriah juga sudah Rama siapin. Saat lagi juga bakal dibuterin lagunya di tunggu. Lanjut lagi, Nur Yakin. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Memilih lagunya TP nomor 8, Wong Cile. Boleh. TP nomor 8, Sekedar Musik ya. Udah disiapin juga ditunggu lagunya. Rika Herlina TP 7 dan TP 8. Udah disiapin dua-duanya. Mariana, vote lagunya TP nomor 10. TP 10 udah terputar di jam 17.29. Mariana, semoga tadi mendengarkan ya. Amat Naik di Bulak Banteng. Hadir memilih lagunya TP nomor 3, Negoro Anginnya Denny Caknan. Sudah Rama siapin juga dan siap juga untuk diputarkan. Jadi buat Sobat Kota yang lainnya, kira-kira pilih lagu di nomor berapa? TP nomor 7 kah? TP 8 atau lagu Tugu Pahlawan yang lainnya? Buruan aja kasih tau sama Rahma Sobat Kota, karena Rahma bakal langsung aja putarkan untuk lagu yang sudah didukung. Seperti satu single datangnya dari Siti Badriah, Bikin Candu. Kalau lagu yang satu ini berhasil banget bikin candu Anda, jangan lupa silahkan didukung di TP 12. TP 12.
1: Aku kangen kamu lulu, cukup kamu datang dulu, biar hati gak kelabu. Aku kangen kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: Tepet.

0: Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Wong Cile, Sobat Kota, ini adalah salah satu lagu dangdut etnik baru juga ya, rilis bulan Mei 2026. Dari sekedar musik, Wong Cile itu sudah digambarkan pakai lagu yang dirilis pada bulan Mei, Sobat Kota, gitu. Kalau katanya teman-teman sekedar, walaupun jadi Wong Cile atau mempunyai keterbatasan dalam suatu hal, Sobat Kota ya, jangan menyerah, gitu katanya kemarin ketika live talk show di Radio Kota FM. Jangan menyerah, harus semangat, harus tetap berusaha terus ya sampai mengejar apa yang kamu inginkan. Itulah salah satu pesan yang disampaikan oleh teman-teman sekedar musik pada saat itu. Jangan menyerah juga buat Sobat Kota yang mungkin impiannya masih belum tercapai atau hal-hal yang masih belum apa namanya sesuai dengan yang Sobat Kota inginkan. Jangan menyerah pokoknya gitu. Terus berjuang dan jangan lupa untuk berdoa gitu deh. Berjuang juga buat Sobat Kota yang ingin lagu jagoannya itu menang di chart dangdut hits Radio Kota FM, bahkan masuk ke dalam 17 besar chart yang disiarkan setiap hari Minggu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Silahkan di vote sekarang juga, bisa melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Mbak Reni, tema nomor 1 dan 2 katanya, jangan tunggu lama-lama. Tema nomor 1, tema nomor 2-nya ada spontan tanpa uhui. Udah dipang belum ya Mbak Happy? Mbak Happy udah nyanyi belum? Belum ya? Oke deh, oke. Rahma siapin ya. Spontan tanpa uhui dan juga jangan tunggu lama-lama, itu dua lagunya enak-enak loh, Sobat Kota ya kan. Terus ada siapa lagi? Rahma mau sapa buat Eros dari Tuban yang memilih lagu tema nomor 3 dan tema nomor 7. 3 dan 7 Negoro Angin, sudah 7 lagunya berkeping-kepingnya Eri Susan. Selain itu ada Cak Palmanu, tema nomor 7 dan tema nomor 12. 7 dan 12 Eri Susan, dan juga bikin candunya Siti Badriah. Suka ciwi-ciwi nih yang segmen kedua. Siapa lagi? Sebentar, Bunda Julaika memilih lagunya tema nomor 7. Eri Susan juga. Cak Ma'ruf Amin memilih lagunya tema nomor 11. Tema 11 ada Didik Budi, Setri. Bunda Rama siapin juga lagunya Sobat Kota, ditungguin aja ya. Ada siapa lagi? Sebentar, Bunda Fitri tema nomor 6 dan 8. Cemeng Mustika tema 3. Putra Andriansyah tema 1. Saat Budiono tema 15. Ada Wita Harmoko juga memilih lagu tema nomor 1. Hartono tema 1. Senario Randy, selamat sore juga Sena, TP nomor 4 dan 7 ya, boleh dong. Pak Tukiran, semangat sore menjelang malam, Jogja hadir, wih Jogja, Jogja, Jogja, Rahma pengen kesana. lagi itu ya Pak, udah lama gak ke Jogja Sobat Kota ya kan, udah lama gak healing, jadi pengennya tuh ke Jogja gitu salah satunya. TP nomor 5. Terus ada Tumia Rindawati, dukung lagunya tema nomor 16, Ripta Suasono tema 1 dan 4. Terima kasih buat Ainul yang memilih lagu tema 3, Bobo tema 1. Lanjut lagi Dumayanti, tema nomor 12 untuk hari ini ya. Boleh. Yang belum ikutan vote, buruan aja kasih tau sama Rahma lagu jagoannya di nomor berapa sih hari ini. Jangan kemana-mana juga, karena ada lagunya Cici Faramir yang enak banget, itu lagu lama sebenarnya. Tapi pada bulan Mei 2026, Cici Faramida akhirnya merimake lagu Jangan Tunggu Lama-Lama Sobat Kota, menjadi lebih segar lagi dengan memasukkan sentuhan hip hop dangdutnya biar lebih kekinian juga. Asik loh lagunya yang versi terbaru ini. Jangan lupa hari ini di TP nomor 1 ya. Vote sekarang juga.
1: TP 1.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini, kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Rakoso ya nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener yo, ujiannya mau omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih mas, tapi aku bersyukur loh mas, adewe bisa ngelewati bareng-bareng. Makasih nggih mas.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Denok loro sobat kota, dari sini Cynthia featuring Keisha yang hari ini ada di TP nomor 5. Silakan didukung sekarang juga. Ram sudah putarkan ya TP 5 nya ini, semoga bisa menjadi teman, bisa menjadi mood booster buat sobat kota yang lagi dengerin program Tugu Pahlawan. Masih dengan 17 lagu dangdut baru yang paling menawan sobat kota, silahkan di vote ya. Kira-kira pada suka, pada demen sama lagu di nomor berapa untuk hari ini? Kalau di segmen sebelumnya Rama sudah menyapa sobat kota yang ada di WhatsApp, terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kira-kira ada siapa yang sudah ikutan bergabung ya, atau barusan bergabung? Oh, ketemu sama Oma Cantik, Oma Mami, selamat malam. Terima kasih sudah memilih lagu TP nomor 15 dan TP nomor 17. Coba Rama cek dulu, mana ini? TP nomor 15 dan 17, ya. Lagunya Farel Prayoga, boleh Farel. Rama sudah tarik ke atas lagunya Farel Prayoga yang ada di TP nomor 17 dan siap banget untuk diputarkan. Sama nomor berapa tadi? 15 ya? 15 ada lagunya Faul Gayo, Harapan Temu, boleh. Terus lanjut, Inako TP nomor 1 dan TP nomor 4 ya, gini. Kan Rahma suka ya, chatnya maksudnya. Simple, padat dan jelas. TP nomor 1 dan TP nomor 4 Buta Karena Cintanya Sri Devi dan Cici Faramide. Enak-enak lagunya Inako, terima kasih ya. Siapa lagi? Ina Aurel, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Muhammad siapa nih? Muhammad Taufik, dukung lagunya Teman Tapi Nyaman. Kan sudah lama, apa namanya, gak ada di Tugu Pahlawan karena sudah lama ya kan. Nah ini kalau misalkan ada lagunya Tasya lagi yang terbaru, nah ya baru deh kita masukin lagi kalau sesuai segmennya, seperti itu ya. Kalau mau dengerin lagunya Teman Tapi Nyaman untuk hari ini bisa di Dendang Surabaya nanti jam 7 malam sama jam 9 malam. Sobat kata bisa request lagu-lagu dangdut original yang baru yang lama bisa di situ, oke? Okay? Erika, TP nomor 8, Cutie Cute, TP nomor 4, Rahma Aisyah, dukung lagunya Avan. Ada sahabat Avan, Pekalongan, dukung lagunya Avan, Z, TP 15 untuk hari ini. Lagunya Avan di Denang aja ya, 15 lagunya Faul Gayo, Harapan Temu. Kita dengerin lagunya Trio Macam dulu aja biar bisa makin semangat. Apa lagunya Selangkung? Selangkung ta? Oh ya wes, ini dia TP nomor 17. Farel Prayoga.
1: TP 17.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP2. Kok bisa ya?

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Paul Gayo dengan singlenya Harapan Temu. Sobat Kota udah mau putarkan ya di program Tugu Pahlawan hari ini. Tapi kita mau ketemuan sama pemenang atau yang mendapatkan dukungan paling banyak. Komen apa tanpa nama orang kamu gak komen, gimana sih? Aneh kan? Orang dia gak komen, dibilang Mbak Rama mesti gak baca komen. Komen yang mana orang gak komen? Ya Allah, ngopi deh kayaknya. Ya kan sobat, kalau terima kasih banyak ya buat yang sudah ikut unvote, yang sudah pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan hari ini. Dan untuk pemenang atau yang mendapatkan vote paling banyak dimenangkan oleh

0: Selamat untuk TPN nomor 1. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Farmida. Ini mendapatkan dukungan paling banyak karena emang lagunya enak seyo kan. Jangan kemana-mana, yang mau dengerin lagu-lagu dangdut original yang baru, yang lama, silakan bergabung di Dendang Surabaya Sobat Kota. Karena Sobat Kota juga bisa request lagu-lagu dangdut original sepanjang masa sing enak-enak bareng Reni Larasa hati saat lagi ya. Rahma pamit. Bye bye.
1: TV 1.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Delapan delapan koma satu Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Semoga sehat selalu menemani Anda di 17 Juni 2026. Izinkan Rani Larasati kembali menemani Anda ya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Sampai nanti dari jam 7 sampai jam 9 malam seperti biasanya, Rantai ini gabungan nih, Rek.

Dendang Surabaya. Selamat malam Mas Agung dari Kali Santri. Lagunya Bang Romi udah tak siapin ini. Waduh, WhatsApp pertama. Salamnya buat Cak Sarwi, Mbak Eka, Mbak Ela, Cik Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak Jipi, Mbak Ela, Mbak Ika, Aditya, dan Mas Bunda Oma Mami, dan juga Pak Po Gedang. Terima kasih banyak yang WhatsApp. Ada Mas Yoko dari Tegal, ini juga hadir monitor. Aku ngintip aja, boleh, boleh, boleh. Ngintip aja, silakan. Rani tunggu gabungannya Sobat Kota. Untuk yang telpon seperti biasanya di 031-561-1416 atau di 567-6923. WhatsApp terbuka, Facebooknya tinggal di komen. Ada siapa aja, Mas Irul dari Banda Soleh Kokop Bangkalan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari Jogja merapat, meripit, meruput dari Tukiran. Apa kabar? Kemudian juga Kayan Kidul Kediri Utara hadir dari Mas Senario Randy. Terima kasih. Semoga mendengarkan ya dari aplikasi On Ears atau di www.kotafmsurabaya.id. Yusuf kan, thank you, thank you. Dikasih lop-lope aku. Amiruddin, apa kabar? Selamat malam. Malam, Amiruddin. Semoga sehat selalu ya. Yang telepon semalam belum bisa gabung, malam ini boleh gabungan. Jadi yang semalam sudah gabung, absen dulu, diganti siapa aja, silakan. Jadi semalam ada 6 penelpon yang udah ikutan gabung. Dan malam hari ini Rani bakal menerima siapa aja kira-kira yang standby. Tapi sembari menunggu, kita puterin dulu Abang Romi sesuai request dari Mas Agung ya, dari Kali Santri. Terima kasih banyak Mas Agung.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Tubuh menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Silakan untuk Sobat Kota yang pengen gabungan via on air, Rani buka di segmen sekarang, tepat di menit 33 lepas dari jam 7 malam. Selamat malam Mas Syaruji dari Banda Soleh. Titip salam malam hari ini buat Putri dan Samsul Hadi, Mahmudah Tersayang. Lagunya Arjun. Selain Syaruji dari Banda Soleh, ini ada juga Rika Herlina. Dendang Surabaya Kenjeran absen aja, tak sambi jaga warkop setro katanya. Teman-teman, kalau request lagu itu ditulis jenenge yo, iki malah ngelingi. Diketik ngono lho, Mbak. Nggih, diketik nggih judule lagune apa gitu. Terima kasih banyak ya untuk Sobat Kota yang sudah mengirimkan Facebook, yang sudah memberikan like dan juga jempolnya. Nah ini kira-kira ada siapa aja? Mari kita sapa kembali. Kalau tadi ada Amiruddin, kemudian Yusuf Khan, ada Putra Andriansyah juga hadir dari Jawa Tengah, dari Pekalongan. Hai kakak, terima kasih. Kemudian juga ada Senario Randy dari Kediri ya. Mas Irul dari Kokoh Bangkalan Madura, Jogja dari Tukiran. Mas Saat Budiono, selamat malam dari Kedung Anyar. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah gabungan. Ini Mas Saat, salami guys semua teman-teman Sobat Kota tanpa terkecuali. Ada juga Mas Misbah dari Purbalingga. Waalaikumsalam. Reni Rentina hadir, selamat bertugas. Terima kasih banyak untuk Reni yang selalu absen dari Medan. Semoga mendengarkan ya Reni ya. Dan gak hanya cuman diketik aja, Reni boleh request lagu sekali-sekali Reni Rentina. Ada Ketut Sojiana, selamat malam. Hadir juga aku dilahirkan untuk siapa? Tak siap no, malam kakak Sony Anderson. Ini hadir ya, terima kasih banyak. Salam sehat semuanya tanpa terkecuali katanya. Waalaikumsalam, Hadi Hurt hadir dari Samarinda. Lagunya Bola dari Ona Sutra. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya Mas Hadi. Kebetulan lagi musim bola, karena musim Piala Dunia, jadi Bola dari Ona Sutra tak puterin ge. Untuk pengobat rindu sekaligus, karena Dendang Surabaya selain memutarkan lagu-lagu dangdut nostalgia, kita pun juga memutarkan lagu-lagu yang baru, yang disukai oleh Sobat Kota. Ini sudah nemu ya request dari Facebook, Bola dari Ona Sutra dan aku dilahirkan untuk siapa. Lagu-lagu yang lain saya coba carikan dulu, karena ternyata saya cek ini beberapa yang direquest oleh Sobat Kota juga tidak semuanya ready. Ini tak kulak no dhisik. Sebelumnya masih dalam euforia Piala Dunia. Nah ini 2026 bersama Ona Sutra.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Aku pergi dari Vilden nganterin kita Sobat Kota ke menit 58. Silahkan yang pengen gabungan on air, Hani tunggu. Ada juga Mbak Putri Widayanti yang request lagunya Langlang Buana dari email Faroga, udah disiapin. Salamnya buat Miss Kan Kebraun, Pak Jono, Tretan Syaruji, Abi Roy, Sugianto Rembo, Pak Sugeng Bali, Fatih Bubup, dan grup CPK. Ada Lewanto Vespa Maholtra. Lagi kangen banget katanya. Terima kasih Mbak Putri yang hadir dari Tretes Pasuruan. Kemudian juga tadi ada Ning Rara dari Sidoarjo. Waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto Camat Prada. Kemudian juga ada Pak Po Gatot. Terus ono sapa maning iki ya. Ada siapa lagi di sini? Coba kita cek dulu. Ada Pak Po Gatot, Mama Eli Agustinca, Mia Ramadhani, Mi Tretes, Bunda Mimi, Bunda Sutia Sutira, Juragan Dawet, Diandra Tiwi, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Ngomong-ngomong ya, lagunya email Faroga ini enak banget. Nah, mumpung Mbak Putri Widayanti request, jadi sesaat lagi kita bakal puterin ya untuk Sobat Kota supaya tahu. Oh, ono ya lagu Langlang Buana dari email Faroga. Enak rek Sobat Kota, wajib juga ikut mendengarkan bersama-sama. Dari WhatsApp satu persatu saya coba intip dulu ya. Dari Facebook juga yang terus rame. Ripto Swasono hadir dari Pakal. Salamnya buat Sobat Kota semuanya, selamat bertugas. Ada juga Sang Tuketut dari Gianyar Bali, Yeni Kartika, lagu Bola tadi sudah tak puterin ya Mas Hadi. Thank you hadirnya. Megang mana memang. Ayo, grup andalanmu apa ya? Nova, selamat malam. Malam kakak, apa kabar kakak Nova? Sehat selalu ya. Abah Waisel dari Gianyar Bali, waalaikumsalam, salam sehat selalu, lancar rezekinya. Oke Abah, waalaikumsalam, terima kasih. Dari Pulau Dewata, kemudian mimpi saya mimpi indah katanya Bulan Minda. Oh Widya, Dendang Surabaya hadir dari Permadani nih Mas Widya Nenggar. Lagunya Zapin Melayu. Salamnya buat Kak Wahyu Jivana, Pak De Sugeng Bali dan Bude Nurul, Om Rizal Kelabu, Aditya, Pak De Jono Tamrin, dan untuk semuanya aja. Terus juga ada Vera Kumala Gestro hadir lagunya Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Boleh dong, ditunggu lagunya. Ini juga lagunya judulnya antik ya Sobat Kota ya. Kenapa cintanya sekuat tiang listrik? Nah itu kita juga harus dengerin. Anak-anak ya Sobat Kota, ini sini kok Facebook tak cepat no yang lagu Neo. Teleponnya apakah bermasalah ini? Kok tumben? Biasanya rame balapan pengiki lagi trouble kayaknya. Tapi gak apa-apa, she must go on. Rani puterin dulu Langlang Buana, lanjut nanti ada Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Yuk kita dengerin dulu email Faroga dengan lagunya Langlang Buana.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM. Mwah.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dendang Surabaya masih lanjut dengan Cintaku Sekuat Tiang Listrik sesuai request dari Sobat Kota Facebook. Let's dance together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Secawan madu sudah Rani siapkan ya. Ini ada request dari Mas Nur Yakin malam hari ini yang dengerin. Tetap semangat terus katanya. Dari Berbek Nganjuk ikutan hadir. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada Oma Mami, syahdu banget malam hari ini. Semoga sehat selalu. Lagunya Bukan Tak Mampu. Siap. Bukan Tak Mampu. Ini juga salah satu lagu yang enak banget ini. Bukan Tak Mampu. Untuk Oma Syantik yang hadir malam hari ini. Bukan Tak Mampu, udah siap.

Selain itu juga ada Pak Jono dari Gresik, lagunya Sekuntum Mawar Merah. Malam hari ini pengen yang merah-merah ini. Salamnya buat Ami Wibowo Jakarta, Putri yang ada di Tretes, Syamsul Hadi juga, Mama Eli Sidoarjo, Rini Setiawati Bandung, Bato Ibi, Pak Wiyoto, dan untuk Ratna Restu Wilujeng. Sepertinya teleponnya masih belum bisa normal. Oke, kalau gitu kita coba bukan tak mampu dari Mirnawati terlebih dahulu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
2: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Zapin Melayu sudah di request tadi ya dari Tretes, nah, lewat Facebook Kota FM. Ada siapa? Tadi ada si cantik Widya Permadani nih, Mas Widya Nenggar tadi yang sudah request. Yang lainnya juga mohon maaf banget ya, belum bisa terputar semua request dari Facebook dan WhatsApp. Kebetulan untuk yang telepon ini entah trouble atau apa, memang tadi dari awal segmen sudah Rani coba tawarkan, tapi teleponnya pas laku, aku gak iso nerimo. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah Rani seneng banget yang dari Facebook kebagian banyak hari ini untuk bisa diputarkan request lagunya. Ada banyak yang sudah kirim WhatsApp, juga terputar satu persatu. Ada Cak Samsul, lagunya masih dikulakno nggih ngapunten. Tapi lagunya dari Mbak Putri Widya, Putri Widayanti dan Widya sudah terputar dengan baik. Ini Salamah memang masih belum ada kayaknya ini. Jadi tak kulakno dhisik, insyaallah besok di program Dendang Surabaya tak putarkan. Untuk penutup ada Arjun dari Iis Dahlia dan Yus Yunus. Sesaat lagi akan ada program Cak Ning bersama Tarining Tias. Jangan kemana-mana, setia bersama 26 tahun Kota FM, dangdutnya Surabaya. Rani pamit ya.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu kok masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Telur. Alhamdulillah sak ketemu mana ya lur. Dengan caning campur sari koplo gending Kota FM yeki. Panyuwunku dulur-dulur kabeh sing tansah setuhu nggih tetap setia kalian caning nggih selalu dalam kondisi baik-baik saja. Ayo disimak bareng-bareng tembang-tembangnya nggih, monggo pada request boleh. Jalur-jalurnya wis tak buka iki lho dengan ombonya. Monggo dikancani tarining tias ngantos jam 11 mangke.

Walu walu kok masih di Kota FM Tahunnya Surabaya. Dulur, matur nuwun nggih. Sudah mengelompok ya nang kene. Wis padha ngumpul ya alhamdulillah sih. Ngenteni kanca-kancane liyane ya. Kok nyusul apa iki ngumpul nggih. Matur nuwun kasampun pinara. Dipun sekecakaken disambi apa ngono lho ya. Disambi ngunjuk apa nyeruput-nyeruput apa ngono ya. Untuk menghangatkan suasana, suasini dan suasitu nang ngene tempat masing-masing ya. Lah iya. Nyimak Cak Ning iya kudu ana sandingane. Seruput-seruputane apa, terus cokot-cokotane apa ngono ya, ya gedang-gedang goreng ta apa, tau isi ta apa ngono lho ya, apa tau crispy ne Cak Ma'ruf ya. Wis tak dereng Cak Ma'ruf ya, tak dengan laris manis ya. Alhamdulillah, pokoknya sementing awak sehat nggih, diparingi awak sehat niku nggih sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya toh, harus sangat disyukuri ngono lho ya, nek awak sehat insyaallah arep bagi umek apa ae ya arep nglakoni apa ae ya insyaallah ya penak lancar nggih. Nek awak gak penak, awak lagi gak sehat, lagi lemes ya, lagi greges, lagi emplu, wis gak penak kabeh pokoke awak kerasane wis apa iki pawegel kabeh nggih. Nah ngene kan arep nyambut gawe aja nyambut gawe sing abot ya, sing enteng-enteng angkat piring ngono ya ras-ras. Padahal ngangkat piring loh ya. Inge, maturan sangat dolar dengan sahabat bergabung. Monggo badhe gabung ya. Lewat jalur-jalur yang sudah tersedia. Iki wis tak buka iki jalur-jalure. Saket lewat telepon on air 031-561-1416. 031-567-6923. Alright ya. Tapi saket telepon WhatsApp 0817505881 yes. Apa sih ini ngeri kok ada yes yes alright bareng. Lo ya apa rek. Sing nyimak memantau program-program nanggone Kota FM tidak hanya di dalam negeri saja, di luar negeri, di seluruh penjuru dunia, belahan dunia nanggone ya kan. Tadi ya gaya bahasa internasional. Internasional apa internasional ya. Yes ngono iku ya nggih. Monggo disimak malih mawon nggih tembange mangke dilanjut malih mangke dulur-dulur ingkang sampun bergabung.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Walu walu kok masih Ji Kota FM dan duitnya Surabaya. Dulur monggo langsung mawon badhe telepon nggih. Heeh, mawon sing telepon tapi sik lagu nggih. Harap bersabar ya. Iya kak lagu tok iki dagangan iki ya kudu diuncalno ya. Kok diuncal lan digelar nggih? Heeh. Iki matur nuwun sangat engko sampeyan bergabung lho. Iki lho wis ana sing muncul wis ana sing pinara. Iki matur nuwun sepeki Opa Almanu. Siap midhangetaken. Nggih Pak sehat-sehat nggih. Ana maneh iki Cak Wahyu wongker apu. Nggih matur nuwun. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Inci. Leres.
1: Kota FM.
0: Betul.
1: Iya. Sing cantik.
0: Alhamdulillah. Oma.
1: Sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah, pengasturupan sehat. Jenengan sehat ya, Oma?
1: Alhamdulillah. Sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Kulo kalian penjenengan, mundut pirsat kulo kalian penjenengan, sehat.
0: Amin. Gih, Bunda. Oma, ini kan lebih santai, dalam?
1: Enggih, entah si penjenengan. Ya.
0: Oh,
1: hehehe. Lah, dari Mbak Rani mau, Rak.
0: Pripun?
1: Teleponnya gak kena.
0: Oh, gitu?
1: Kulo tes nih, wow.
0: Oh, ya. Sakit kok. Enggih.
1: Kene, kok Mbak Rani mau bilang itu enggak?
0: Oh, ngaten.
1: Nggih. Dadi kula WA kalau wae.
0: Oh, alah nggih.
1: Mbak nyidam sari.
0: Nyidam sari nggih, Om.
1: Nyidam rujak nyidam sari.
0: Nggih, yang penting nggih tutup to rujake.
1: Rujak pencet Mbak nggon kula wae.
0: Masya Allah, mari kemetrek.
1: Nggih. Enek sing rono lah, Mbak. Nayah takon mrene karepku jar ini. Ibu. Yang kadung dalane mantep.
0: Nggih.
1: Kakang Mbak
0: kancanku. Oh nggih. Oh, maneh rek. Nggih, Oma.
1: Aku wingi nek sing kuwi malan.
0: Bayo.
1: Wong go ndak mriki ya. Tegak lho Mbak nggonku ki asine.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih. Aku yen duwe Mbak saudarane nggone iku nginden iku, Mbak.
0: Oh, ngaten.
1: Endi nggone panjenengan niku?
0: Nggih, celak mriku.
1: Mingkinge terminal ya, Mbak. Gang siji.
0: Nggih, anu WA mawon Bunda, Oma. Sampun wonten on air nggih.
1: Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Matur suwun.
0: Nggih,
1: matur. Salame kagem Pak Dianto.
0: Nggih.
1: Nggih. Pak Rimbu Pak Dianto, Mbak Ika, Mbak Ela.
0: Nggih.
1: Ii, ya, Mbak. Aini.
0: Mbak Aini.
1: Nggih, Mbak Aini. Bu Patona, Bu Parka, Bu Misanipa, Bu Yantri, Pak Ruski, Pak
0: Sinteri,
1: Abah Kose, Pak Pupisa, monggo dari Mbak Tari, Bustoyo Kemawon, monggo Cak Ali, Pak Selamat tiga-tiganya, Matur suwun Mbak Tari,
0: Sami-sami.
1: Lalu semoga segalanya berkah semuanya.
0: Amin.
1: Sami-sami
0: nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Bunda Mami saking Gedangan. Nah, saya niki sebutannya Oma, Oma Gedangan ngono. Inggih lanjut sinten malih monggo badhe bergabung Cak Heru. Iki lho wis iso Cak Heru ya. Ada bersabar. Cak Ning. Oh,
2: Cak Ning campur sari koplo gending kota FM kiku
0: yo iki
2: Bunda Farha. Halo Bunda Kak berarti teni wong Bunda. Bunda Mami.
0: Nggih, banter sama.
2: Apa kabar Bu Guru?
0: Alhamdulillah sae. Nggih, Pak. Sehat nggih?
2: Alhamdulillah nggih sehat. Sarung jagung.
0: Nggih. Monggo, salam.
2: Bapak Kione, Pak Gianto, Cak Jumadi, Abah Kosin, Pak Sugeng. Nggih, Pak Gianto, Cak Toto sampai jumpa. Nggih, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Curaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima di Ngeseng Duwiyo, Mbak Ini, Mbak Inun, Bunda Eka, Bunda Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, semuanya, Bunda Fatona, semuanya. Matur suwun, Mbak Guru.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasian. Ya. Oke, Pak Sugeng dan Pak Serkul, nggih absen yang tari sinambi layah-layah, po enak tenang, kandani kok ya. Lanjut, sinten malih, nggih monggo badhe bergabung. Niki saking Mbak Putri Dayanti, Teratas Perigan Pasuruan. Salam Abah Narti, Bu Andriani Yunus, Pak Sugeng Denpasar, Pak Jono Tamrin. Pamis kenebaran Embo, Pak Senel kapal kru ada Embo bareng. Saking enak ya Embo. Lawe cocok kayak Cak Ning.
3: Cak Ning, campur sari.
0: Iya.
3: Koplo gending, yoiki.
0: Iya.
3: Yoiki. Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Heru.
3: Saya tak kabari pun.
0: Alhamdulillah saya. Ya po, giginya sudah sembuh.
3: Sampun nih mirengaken suanten nih Mbak Tari langsung mari plus.
0: Sudah hilang sakit giginya.
3: Nggih,
0: bukan
3: padok.
0: Bukan lumayan. Giginya ya.
3: Nopo nih Mbak Tari?
0: Bukan giginya yang hilang, sakit giginya.
3: Oh sakit gigi nggih.
0: Iya, sampe kok gak fokus ya Cak Heru. Disambil apa iku? Digudhok Mas Aditya ta?
3: Boten.
0: Nanti wonge?
3: Tiange ngombe dahar, Mbak.
0: Waduh.
3: Dahar.
0: Ya wis lagune apa?
3: Lagune Layang Swara.
0: Layang Swara, oke. Salam.
3: Salame kagem sing nembe mandap wau sinten Mbak Tari?
0: Bunda Mami.
3: Oh nggih salam kenal sugeng dalu Bunda Mami. Terus Bunda Farha, terus Mbak Ella, Bunda Fatona, Pak Pogedang. Duwoyo mawon buat fan kota tanpa terkecuali. Mbak Tari?
0: Dalam. Niki lho Cak Heru.
3: Kapan? Nggih. Nggih ditunggu live TikTok-nya lagi ya.
0: Sampeyan jenenge sapa?
3: Ditu 99.
0: Oh, Ditu. Walah, iki lho Pak Sugeng ngopi-ngopi Mas Heru, ngono jarene.
3: Oh, nggih. Nggih Pak Sugeng monggo.
0: Siap. Nggih. Heru matur nuwun.
3: Nggih matur suwun. Assalamualaikum Mbak Tari. Ditenggo lagune.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Heru kedamaian sudah hadir. Matur nuwun. Lanjut sinten malih? Siapa lagi? Nek kalau ya aku tak nanggene tembang ya. Tembange kula teka swantenipun Pak Mantes nggih wonten Nyidam Sari.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga

0: Sedulur, tak semangat saning campur sari koplo gini kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Layang suara ya. Layang itu surat ya. Tutup layangan ya, suara. Tadi surat-surat suara. HP ngonikulai telepon ya. Ingin matron sangat, dulur-dulur ya. Sampun bergabung. Wonten Facebook, nggih matur nuwun sawah ke banget nggih. Jempol-jempolnya terima kasih. Monggo badhe telepon masih bisa, masih ada kesempatan 0315611416 dan 0315676923 nggih. Heeh. Matur nuwun sangat lho, sik sekedap. Caning. Caning sudah masuk.
1: Campur sari.
0: Yo.
1: Oblo gending.
0: Yes.
1: Kota FM.
0: Oke.
1: Ya iki, ya iki, ya iki.
0: Ya.
1: Kemis, malam kemis nih.
0: Ya, malam kemis. Ya, ana apa malam kemis? Ana apa malam kemis, Tarisal?
1: Oh,
0: PE arep undang-undang kenduren.
1: Oh, tenang.
0: Apa Tarisal, Tarisal?
1: Apa lan ning tari, ning tari.
0: Sehat nggih.
1: Alhamdulillah wonten ngene.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Jenengan ya napa?
0: Nggih, sehat alhamdulillah.
1: Sampun maem ta?
0: Durung aku ket apa seminggu wingi durung aku durung maem aku.
1: Ngoten nggih. Aja lali maem lho ning jaga kesehatan.
0: Lali aku tak lalekno aku maem iku pokoke nek sampean sing takon. Heeh. Lagune apa?
1: Wingi masuk angin
0: lho. Ora. Wis jaketan kok.
1: Ngoten lah. Tak masuk nih.
0: Yoga kan kayak menolak angin.
1: Oh ngoten lah. Telah balak yang sekolah.
0: Apa Tarisal? Tarisal. Iya. Lagunya apa?
1: Nama nih.
0: Lagunya apa?
1: Janji ini ojo citro.
0: Oh, ojo citro toh. Iya. Salam.
1: Salam tamel niku nopo. Mbak Ika. Jaya ini. Baiklah, terus Pak Fitri, terus Cakianto, terus Pak Bu Kedang, terus Pak Sugeng, terus Sopo Maling. Istri mohon, salam sedulur, yeah. Salam
0: asih.
1: Dalam ning tari mungkin wong kelihatan tinggi.
0: Matur nuwun.
1: Sehat selalu, Neng.
0: Amin, amin.
1: Agar segini.
0: Amin, sami-sami.
1: Dan bayaran, Neng.
0: Amin.
1: Matur suun, sugeng dalu.
0: Sami-sami. Monggo cari sel saking Gubeng, ya. Sudah hadir. Demikian dari cari sel. Alright, ya. Lanjut, menika. Saya masih nunggu Facebook. Oh, saya langsung telepon mana. Caning. Caning
2: campur sari
0: yo.
2: Koplo gending
0: uh-huh.
2: Yo iki
0: iya
2: iya
0: iya iya iya murid bungsu
2: pun kabari Bu Guru.
0: Alhamdulillah baik sehat murid bungsu murid tenagil ya apa sehat kabeh
2: tenagil mesti alhamdulillah sehat sedulur nitip-nitip salam niki.
0: Mangga.
2: Telur-telur Kota FM. Cak Boneng. Cok. Cipi.
0: Iya.
2: Mang Ujang. Kak Ali. Cak Sugeng.
0: Iya.
2: Aido.
0: Kak
2: Kak Delosor.
0: Iya.
2: Pak Herman. Guys, sedaya mawon guru.
0: Iya.
2: Dari A sampai Z, guys. Kita bisa sebut satu persatu.
0: Iya, makasih soalnya ya.
2: Sangat akeh soalnya.
0: Iya, wis ngono enak roto.
2: Guys. Sedaya mawon, guys.
0: Iya.
2: Tembang
0: tembang apa?
2: Widodari mawon.
0: Widodari, nggih.
2: Oke. Okay. Request-e
0: sapa?
2: Sri Kandi.
0: Nggih, Sang Widodari iku ya.
2: Iya, ya udah dari.
0: Itu dari ini murid bungsu.
2: Iya,
0: Ah,
2: salam
0: iya.
2: kalau Bu Guru.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun.
2: Ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Salam
0: warahmatullahi
2: tugas.
0: wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak Eros, nggih Bang Eros Tuban, tai murid bungsu ya. Lanjut, sinten malih siapa lagi toh? Cak Ning.
3: Cak Ning.
0: Ece. Di, kok terdiam? Kaget aku. Lah moro-moro. Wala lali tibake. Tapi
3: kamu lagi nek.
0: Lo campur sari ini ndi? Balik. Mundur sih, mundur sih. Tit, tit, tit, tit.
3: Campur sari.
0: Ini.
3: Kamu lagi nek.
0: Yes.
3: Tata FM.
0: Alright. Kandani kak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
3: Insyaallah.
0: Segang dalu ki. Jenengan.
3: Ngantuk lah telepon.
0: Tapi ya nyantel lah ya.
3: Nyantel lah.
0: Iya. Oh, langke. Niki mang lilir nama pripun? Boten.
3: Boten. Lagi apa laya-laya.
0: Penak tenan.
3: Gak medun-medun.
0: Anu toh, niku ketendang-tendang nama pripun?
3: Ya ketendang.
0: Oh, gak gocekan ya, apa?
3: Oh iya, mangane bener anu Pak Rembung.
0: Nggih.
3: Tak tolong. Iku mau kawet lah medun. Kak Rizal.
0: Pak Rizal.
3: Tak durunge mas apa?
0: Sadurunge Bang Eros.
3: Oh.
0: Sadurunge Cak Rizal, Cak Heru.
3: Oh.
0: Niku wau Cak Eros terus sadurunge Cak Rizal, sadurunge Cak Heru.
3: Oh. Halo, sing dhisik sapa?
0: Pertama. Bunda Mami gedangan.
3: Oh, Bunda Mami. Heeh, sing gayer kok apa? Mangga.
0: Nggih. Monggo, tembangin apa?
3: Pupuseng.
0: Ah, kok emang kepedesan ya. Nggih, pupuseng nelongso.
3: Oke, salame kagem.
0: Monggo.
3: Nomor siji.
0: Nggih, satu.
3: Pak Nardi.
0: Pak Nardi dapat nomor satu, Pak Nardi.
3: Pak Pegedang.
0: Pak Po nomor dua.
3: Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng nomor tiga.
3: Pak Rembo.
0: Pak Rembo empat, Pak Rembo.
3: Dan?
0: Dan nomor lima?
3: Semuanya.
0: Oh, semuanya. Oke.
3: Sama banget. Kesalahan berus. Dari A sampai Z.
0: Bunda.
3: Ya.
0: Niki lo Cak Rizal.
3: Ya.
0: Salam Bunda, jangan lupa maem Bunda, jaga kesehatan.
3: Iyalah.
0: Aja dielengno Bunda iki pokoke suwaye luwe ya maem dahar yo.
3: Gak usah dikongkon wis. Wis berangkat pengguri.
0: Kandhani kok.
3: Mbah lawe apa ya? Penting maem.
0: Lah nggih. Di mana kok isi angin? Nangge, nggih Bunda.
3: Kagem layu.
0: Dalem.
3: Lalu,
0: amin amin amin. Amin matur nuwun.
3: Mudah-mudahan tahun ini dapat hadiah dari si bos. Hadiahnya
0: amin. Amin ya Allah. Bos iki lho, bos.
3: Oh, bos, dengerin bos.
0: Bos dengan suara terbanyak, bos.
3: Oh, iyalah.
0: Nggih.
3: Buat Kota FM.
0: Nggih.
3: Mudah-mudahan jaya di udara.
0: Amin.
3: Untuk ulang tahunnya yang ke-26.
0: Betul.
3: Makin disenangi.
0: Amin.
3: Makin dikagumi.
0: Amin.
3: makin banyak
0: iklannya juga
3: dan iklannya dan lain sebagainya.
0: Inggih, amin. Matur nuwun.
3: Inggih, tak tunggu lagunya.
0: Inggih, Bunda.
3: Sendirian ta?
0: Ada ning Rahma sama ning Rani.
3: Oh, ya wis salam. Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Rani. Nggih. Mbak Naya. Nggih. Kok gak krungu suarane bocah ganteng kuwi aku?
0: Cair set.
3: Oh.
0: Oh, dinten Jumat. Siarane Jumat.
3: Oh, ngono. Iya, biasa
0: Jumat Sabtu Minggu.
3: Oh, ngono.
0: Nggih.
3: Iya, iya, iya. Ya wis, matur nuwun ya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Selamat lebak nggih sudah hadir. Inggih, matur nuwun Mbak Silvana Imanir, salam rayu bagi fans Sakning. Bu Guru Tari sama salam buat Pak Lurah Kota FM bagian Tor Rembo sama Miss Ika Krusian juga spesial untuk Tante Herlian cantik. Oke. Okay. Cak Taufik Kutisari. Oke, mesti TKB ya. Oke, lanjut. Adik Widya Permadani Mas Widani Garet Retes Pasuruan. Waalaikumsalam. Lagunya Gadis Manis Kalimantan toh ini. Ya, ini bisa di request di program Digoda. Digo yang dangdut asik lho rek ya. Request nang kono ya, Nduk ya. Salam Om Rizal Kelabu, Om Aditya, Pak Adi Sugeng Bali, Pak Adi Jonong Gresik, Popo Pisang, oke? Cak Aditya, salamnya FKS Pres, ngono cari ini ya. Lanjut, Cak Meres Jombang, salam bolo-bolo GBB, Samun Titek, Cak Taryono, Kang Mbak Tari mungkin pinaringan sehat, salam sedaya kemon, sing tasih mirengaken Kota FM, jaya selalu mengudara, amin. Lanjut Mas Misbah, waalaikumsalam. Kakak penyiar ini dari Cipawon, bukan Teja Purbalingga loh. Hadir, terima kasih. Lanjut Adi Tukiyo Iris Japanese. Matur nuwun. Isa, elo ya ditani. Mas Eka, Mas Eka. Lanjut Male. Cide Mbarwati, apa ini Cide ya? Apa ini? Bentar ya. Mohon untuk tidak membagikan link selain yang berhubungan dengan program-program Kota FM, nggih. Oke, terima kasih. Makasih Adik Widya. Bang Doni, selamat malam Nok Tari Cikampek hadir ikut acara Caning. Halo ya editane. Nggih, lanjut. Masyaallah ayune rek kayak gadis Korea ya. Loh, wanti iki. Lanjut. Oke, okay. Guys, Cak Bobo Cak Ning dalam berita kembaran Tomar Ramadan City malam Mbak Tari singa salam sehat bahagia juga jaga imun. Terima kasih. Niki sampun Cak Wongko Prasetyo. Oke, okay. Lanjut. Mangke dilanjut malih nggih. Langsung mawon aja cidra.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 Dangdutnya Surabaya.
1: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.
2: Sing legowo yo Mas.
3: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
2: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
3: Omong karo wong tuaku.

0: iya jadi saya durung rampung kok ya acarane. Sik jam setengah sewelas lebih limo. Sik dawa ya, sik panjang menika perjalanan rencane nggih. Cak Mo, si Mo segeng dalu. Terus anak Mbak Mawar Baraduri. Mama Eli Agustinca Pekarangan Sukodono. Salam Kang Tapekta sahabat TV Pak Jono Gresik, Pak Amin Mbak Mia Biran yang Rara Bunda Wara. Materi sayang semoga sehat selalu. Amin. Makasih. Ya wis ki mau Pak Sugeng ya. Pak Syaifi, cak ning ya iki ya iki. Salam sedaya mawon Sugeng dalu nggih. Cak Nur yakin ya, waalaikumsalam. Saking berpenganjuk hadir nggih. Cak Nur yakin pamuntun tembang niki nggih. Mboten saged kaaturaken nggih. Cobi digantos anese. Cak Yoko Seni Pertegal, Cak Agung WB Kali Santri hadir. Kagem Cak Sarawi, Mbak Eka, Mbak Ella, Cak ini Pak Jono Tamir, Abah Kosim, Cici, Mbak Ella, Mbak Eka, Masa di Bapak Usung, Terus. Wrrr, nge, wakai tau Cak Agung ya. Lanjut, wonten Facebook, Bulan Mina, wis liar-liar niki, Buku Rutari, Mirangkan Tembang, sing di request Sobat Kota, Sobat Caning niki loh ya. Iya, jangan bubuk dulu ya. Terus anak Pak Sutarno Palembang hadir Mbak Tari. Panyonku yun lagu tak apa iki puterno ya. Tak kirim ke konco-konci pendengar Kota FM. Lanjut malih. Sik sekedap. Waalaikumsalam Mama Kori. Kawasan Medan Sumut hadir. Cak Sony Anderson Inces hadir. Salam. Stikimon Mbak Tari selamat tugas. Sehat sukses selalu. Amin. Cak Sony Anderson. Cak Syab Rashidin. Jalan Makmur Tembung Sumut hadir Mbak Yangge, Pinara, Cak Syab Rashidin, Mbak Dina Luciana Sugeng Dalu, Mbak Tari selamat bertugas, Blitar Kota menyapa. Terima kasih, yes. Blida bagus tapi ya kabarin Mbak Yutari manis, gih. Alhamdulillah saya. Salam fans Caning, Kota FM Bangil Pasuruan saja termasuk Ansip Nongko Jajar, gih. Materman Blida bagus tuh. Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Medan yo hadir, Cak Ati Prayitno. Waalaikumsalam, saking Manyar Sabrangan Doa Yadir. Semoga Kota FM Surabaya sukses. Sedulur GBB dan fans Kota FM KWP, semoga peres ngono ya. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya, semangat bertugas ya Mbak. Iya, salam sehat, amin. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won monggo Banjar Negara Jawa Tengah yo nyawiji. Wonten sak ning ngantos paripurane ati coro nggih. Ning Tari sugeng ngetugas sehat. Semangat selalu ya, materun. Lanjut Pak Artono, waalaikumsalam. Jakarta Utara hadir, salam sehat sedoyo nggih. Mbak Ika jelita, Mbak Ika yang selalu jelita beli sang tuketut hadir. Oh, Mbak Ika jelita Tegal nggih, matur nuwun. Caning iya
1: campur sari koplo gending
0: yes
1: Kota FM
0: betul
1: yo iki
0: iyo.
1: Yo iki
0: iyo
1: iyo
0: iyo iyo iyo iyo
1: iyo
0: Neng Tanti yang selalu happy segeng dalu. Neng Tanti happy.
1: Happy birthday,
0: happy birthday
1: to you buat Kota FM.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Aku pengen ini Mbak.
0: Apa-apa?
1: Aku pengen kirim voice note Kota FM ngucapin selamat ulang tahun
0: oh,
1: lewat
0: gitu.
1: Voice note. Iya. Tapi enggak wis. Tak ucapin ini aku on air.
0: Oh iya. Bingung iki.
1: Loh, apa namanya biasa Mbak Tari kasih info kan
0: oh, iya.
1: Apa nama WA atau
0: iya.
1: Jadi kan ya aku enggak
0: voice note
1: aku
0: yeah.
1: Biasa kan ada ini dulu di info dulu
0: oh, gitu ya
1: kirim yo. Pas aku nanti langsung kirim loh kok ini apa namanya takutnya salah
0: kok lah ya nggih. Oke nanti sehat yo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, kayak ngene sudah sehat.
1: Juga, ya.
0: Yeah, alhamdulillah sehat juga. Iki lho, di sapa Cak Rizal iki lho.
1: Cak Rizal, jangan tanya sudah makan apa belum, males aku jawabnya.
0: Wis kasih tak tak waca. Kasih tak tak waca nek ngono. Wis ngerti kok pisan.
1: Aduh, iya. Kok semua ditanya sudah makan sapa? Belum? Aduh, males aku.
0: Nek takon karo sudah makan belum? Belum. No, ayo ya tak jak makan ngono baru ya.
1: Iya, becul. Jemput ini di sini makan baru.
0: Iya.
1: Eh, sekarang ada ini, Mbak,
0: Apa?
1: konvoi ini
0: Oh iya,
1: Persebaya.
0: ulang tahun.
1: Iya.
0: Iya. Siap,
1: Ruami.
0: rame tenan. Siap. Iya, lagu.
1: Semua ini kampung-kampung jalan raya dari Taman Flora sampai Beratang.
0: Yo.
1: Dari Beratang, yo. Dari Taman Flora terus belok belok kemana ini?
0: Belok mana?
1: Ngagel ya kan? Ngagel, Pujang.
0: Gitu. Ke arah mana itu ya?
1: Terus Manyar. Loh,
0: Karo.
1: ngelompok ndak ini loh, ngelompok ndak mana itu?
0: Mana?
1: Mana sih tadi kok bingung,
0: Ayo
1: kok
0: mana?
1: lupa.
0: Sama dia melok konvoy.
1: Enggak, tadi lewat pas iku.
0: Oh, kono.
1: Mas Haji tadi bilang.
0: Iya, oh gitu. Ya. Oke. Hai, monggo. Lagunya apa ini?
1: Masih boleh, masih bisa
0: Bisa, bisa,
1: nyampe.
0: bisa, bisa. Apa?
1: Ini lagunya Jalaraning Tresno.
0: Jalaraning Tresno. Ya.
1: Yang nyanyi siapa sih ku? Ilham tak siapa ya?
0: Oh, ngono ta.
1: Iya mbak.
0: Iya,
1: Iya tau
0: iya
1: mbak.
0: ya Ilham. Are endi Ilham itu?
1: Lah iya, aku yuk gak kenal ya. Kok tak kenal,
0: Iya, iya
1: eh
0: yang kenalan
1: tak
0: kok.
1: kenalan sih ae iya. Ambek Indah ta sopo iku Indah Sari. Apa ambek Ciput ae aku kenalan ambek Ciput ae.
0: Iya.
1: Salamnya buat si Gotik,
0: Iya.
1: Madam Rama Imaniar, Mbak Rani Larasati,
0: Iya.
1: Mbak Ciprut,
0: Iya.
1: Putih Neng Tias, Pak Kianto Rembuk, Bangkingan,
0: Iya.
1: lalu ada lagi Mas
0: Siapa?
1: Hali, Pak Popisang, Cak Rizal, jangan nanya terus,
0: Iya.
1: sudah makan apa belum
0: Iki
1: yo,
0: lo info.
1: males aku.
0: Ya lewat Gubeng barang kok. Ngono oh, carine.
1: Iya, lah ya itu kan aku udah
0: Iya.
1: bilang tadi.
0: Lah iya, cari sal yo apa cari sal, cari sal. Terus? Iya.
1: Bunda Mami, Oma Mami,
0: Iya.
1: eh banyak amat ya Pak
0: Amat
1: itu.
0: aja nggak banyak.
1: Pak Abdul mungkin lagi nonton bola ini
0: Oh,
1: YouTube,
0: ngono.
1: gak ada suara
0: Oh,
1: yo.
0: alah, iya.
1: Malah Reni
0: Lagi
1: Rentina
0: konsen.
1: iya iya iya gak lah ya gak
0: Lah,
1: konser apa
0: iya.
1: namanya gak konser deh ini Cak Ning ya kan
0: Iya.
1: yo
0: Wis, terus?
1: terus wis
0: Wis durung.
1: maaf Mbak Tari Bunda Slamet lebah ya wis Mbak ya wes sudah mepet nih anu lagunya makasih ya Mbak
0: Iya,
1: Tari sehat
0: sama-sama.
1: selalu
0: Amin, amin,
1: berkah
0: amin.
1: barokah rezekinya
0: Amin ya
1: melimpah
0: Allah, sama-sama.
1: lancar sehat
0: Amin.
1: selalu
0: Amin.
1: happy bye
0: Tantenya.
1: bye
0: Iya, bye-bye. Makasih Neng Tanti yang selalu happy, membuat kita semuanya happy selalu. Loh, ya cari Mbak Rika yang ngono. Salam Om Jono, Besti Mulyati serta Om Haji Ali bersama Neng Tanti yang selalu mengajak happy. Oh, ya. Pak Sugeng prit prit prit. Apa Pak Geng ya. Lanjut sing dereng iki mau sapa Mas Enere Rendi kayen kidul Kediri utara mampir. Mas Irul Waalaikumsalam Banda Salah Kokop Bangkalan hadir. Mbak Melani Azza dari Kepa hadir. Cak Ainul Jaya Service Sugeng Talu. Lanjut Pak Ripto Suwasono Waalaikumsalam Pakal Gabung. Salam hangat setia konco-konco. Cak Basyori, Cak Ning Kota FM G. Beli Aji Putu Brengos, Cak Ning. Salam Cik D, Niloh Ambarwati juga semangat lancar rezeki Bu Guru Tarian Ning Tias juga Batur Batur PKS Bos Sugeng Pak Sedan Pak Sedan kawan-kawan. Alright, ya. Langsung mawon nggih, monggo jalaran ning tresno.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
1: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
0: Ayo, mari.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, 1 juta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman